0: saya sebesarkan satu. Pertama, saya dari ujung dulu ya, dari Haji Parang lah. Saya pengen dari Haji Parang ini karena keramaian Haji Parang ini menarik ya untuk pagi hari. Emang belum terlalu ramai, tapi emang ya sedikit-sedikit ya, mau kendaraan barang, sepeda motor, mobil pribadi, sudah banyak yang melintas sebenarnya. Dan memang Haji Parang ini dari Simpang memang agak jauh ya untuk pasarnya ya, pasar Haji Parang ke Simpang ini memang agak jauh, tapi kayak masihlah terlihat sedikit-sedikit keramaian untuk yang kayak dari pasar mereka beli belanjaan, terus ada yang mereka beli pakai mobil ya gitu, jadi masih terlihat lah untuk di Haji Parang ini. Jadi mungkin keramaian untuk keramaian pasar dan keramaian Simpang ini agak jauh ya, jadi untuk di Simpang Haji Parang untuk di Simpang ini lancar, untuk di depan pasar ini tidak terlalu kelihatan, tapi untuk yang mungkin dari arah pasar menuju ke arah Simpang ini lumayan banyak. Jadi mungkin kendaraan-kendaraannya di Haji Parang ini hanya yang lokalan ya, lokal, masih banyak yang lokal karena ini juga hari Sabtu, banyak ya yang libur ini banyak, dan yang masih berangkat juga sedikit lebih banyak lagi, tapi emang ramean ini masih aman banget untuk ya untuk di Simpang Haji Parang ini. Terus bergeser ke Simpang Karanglewas. Simpang Karanglewas ini kondisi Simpang, kondisi pasar ini sangat dekat ya untuk ramean Simpang ini. Sebenarnya lancar sih untuk di Simpang Karanglewas ini, sepeda motor pribadi dari arah barat dan timur, tambah kendaraan barang, tambah bus ya, tapi belum terlalu banyak, dan tambahnya dari arah selatan dan utara ini hanya sepeda motor yang banyak ya, dan mobil pribadi. Untuk keramaian ini belum ada, atau kemacetan ini belum ada, dan untuk keramaian pasar ini juga ya tidak membuat macet ya, ini tidak, masih aman banget. Jadi untuk yang mau melihat Simpang Karanglewas ini masih aman banget, masih lancar pada pagi hari ini ya, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Untuk ramaian pasar juga tidak mengganggu lah untuk di Simpangnya, walaupun di pasar ini ramai, banyak yang turun dari bus ya, ada yang lalala kayak menyeberang, terus ada yang berhenti di pinggir jalan, ini wajar lah untuk di pasar Karanglewas ini. Emang kan kondisi dekat Simpang, jadi seperti itu mungkin, tapi masih lancar, masih aman. Terus Karakota mungkin di alun-alun ini ya, lancar lah alun-alun, Sawangan sampai hari ini lancar. Ke Gor ini atau Aston ya, lumayan lah untuk ramai ini, belum ya ramai, lumayan aja saya bilang, lumayan ramai. Dari kepala Simpang ini hampir sama ramainya sepeda motor pribadi. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, ini lancar banget ya. Ini banyak sepeda motor malah untuk di Gor Satria, jadi masih lancar banget yang mau melintas Simpang Gor Satria pada pagi hari ini, atau Simpang Aston ya, dan Simpang Aston. Untuk kelancaran ini masih lancar untuk di Simpang Aston. Terus untuk dalam kota ini lancar, terus pasar, oh ada di Pati Raja ya, di Pati Raja ini dekat pasar juga kan. Untuk Simpang dekat pasar ini karena emang ya pasti keramaian, keramaian lalu lintas tambah keramaian pasar ya, untuk kemacetan ini belum ada, tapi untuk kepadatan ini sedikit lebih padat ya untuk di Simpang Pati Raja. Emang seperti itu, pasarnya juga ramai, kondisi Simpang juga ramai ya, karena pertemuan dari Rawalo, dari Tanjung Purwokerto ya, dari Pasen atau dari Galeori, ini ketemu di Simpang Pati Raja. Jadi mungkin untuk ramaian Simpang udah ramai, ditambah ramaian pasar. Untuk kemacetannya belum ada, tapi ada kepadatan sedikit dan tunda sedikit ya di Pati Raja, tapi ini masih aman, masih lancar banget untuk kondisi Simpangnya ya, lalu lintasnya ini masih lancar banget. Jadi mungkin untuk kesimpulannya, untuk hampir semuanya ya, ini masih lancar untuk pagi-pagi ini. Ini juga hawanya masih seperti ini ya, belum yang cerah banget ini kayaknya, belum. Jadi mungkin masih mempengaruhi mungkin ya lalu lintas pada pagi hari ini. Tapi mungkin nanti sore untuk malam minggu ya, biasanya untuk yang lebih lengkap dan lebih jelasnya lagi, karena pasti untuk nanti malam, nanti sore kalau tidak hujan, pasti lalu lintas ini berubah drastis daripada pagi Sabtu pagi ya, untuk dibanding dengan Sabtu sore. Mungkin seperti itu ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
1: Oke, terima kasih Kak Aziza atas informasinya, dan selamat melanjutkan tugas kembali.
0: Siap, Kak. Sama-sama.
1: Ya, teman berdua, kamu bisa simak info lalu lintas tiap harinya di pagi hari pukul 7.00 dan di sore hari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya di 99.2 FM Purwokerto bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Teman berdua, kali ini ada informasi yang cukup menarik menurutku ya. Jadi KPK resmi hibahin 5 bidang tanah dan bangunan hasil rampasan korupsi senilai 3 miliar rupiah lebih ke Pemkab Banyumas ya. Jadi hibah ini bisa dijadikan nanti amunisi baru ya buat menambah keterbatasan anggaran daerah dalam nyediain fasilitas publik. Jadi aset-aset tersebut bakal dialihfungsikan buat mendukung pelayanan masyarakat dan juga pembangunan daerah biar makin gacor gitu ya. Dan Pemkab ini komit bakal ngerawat dan ngelola barang rampasan ini secara transparan demi kesejahteraan warga sampai tingkat desa gitu ya. Mudah-mudahan ini kan kalau hasil korupsi itu kan sebenarnya yang dikorupsi adalah uang rakyat gitu ya teman pro 2, atau aset rakyat, dan ini dikembalikan kepada rakyat. Ya mudah-mudahan nanti masyarakat pun ikut merasakan dampak positifnya ya ketika aset ini dialihfungsikan untuk kepentingan publik gitu ya. Semoga saja teman pro 2, dan ya buat kita tentunya masyarakat pun ya pasti happy lah ya kalau misalkan aset itu kembali kepada rakyat lagi teman pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus

Teman berdua, grup vokal Purple Tea ini resmi ngerilis 6 lagu soundtrack ya buat serial di Netflix ya, yaitu yang berjudul Next Shift for Cutes ya. Ya, koleksi lagu kayak Bibi Be Live It ini sampai Obsessed With You ya, udah bisa dinikmatin di banyak platform musik digital ya teman berdua, termasuk juga bisa di TikTok dan juga Instagram ya. Jadi serialnya sendiri fokus ke kisah Muti, yaitu Senina Cinnamon dan juga Jenner, ada Nadia Sharifa. Ini dua pegawai minimarket yang nekat mau ke Seoul ya demi ngeliat konser idolanya. Cerita garapan sutradara Monica Vanessa Teja ini dijadwalin bakal tayang mulai 4 Juni mendatang gitu teman berdoa. Ya. Ini salah satu serial yang menarik ya buat kamu yang mungkin di weekend ini bingung mau nonton apa. Maksudnya di weekend minggu depan ya. Di bulan Juni maksudnya gitu teman berdoa. Nah, itu bisa juga diagendakan buat nonton film ini atau serial ini teman berdoa.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi, pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
5: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

Teman berdua ya, FIFA resmi ngerilis lagu Goals buat Piala Dunia 2026 yang dibawain Lisa Blackpink, Anita dan juga Rima ya. Kolaborasi lintas genre ini gabungin pop Latin, ada Afrobeat juga sama K-pop sebuah nyatuin semangat global di turnamen terbesar dunia. Dan ketiganya dijadwalin manggung live di upacara pembukaan ya di Los Angeles pada 12 Juni 2026. Bareng musisi lain kayak Katy Perry dan juga ada Michael Bublé ya. Gak cuma pembukaan, laga final di New York ya pada 19 Juli 2026 ini bakal nyetak sejarah lewat pertunjukan paruh waktu perdana yang nampilin ada BTS, terus ada Madonna juga, ada Shakira. Wah, pokoknya rame teman berdua. Piala Dunia 2026 sendiri bakal jadi edisi paling masif ya, dengan 48 negara peserta di 3 negara tuan rumah. Ada Amerika Serikat, ada Kanada, ada Meksiko gitu ya. Kita tunggu aja kejutannya ya. Dan teman berdua, di weekend ini sebenarnya aku udah buka topik obrolan ya, buat nanti kita bahas bareng juga di live TikToknya Pro 2 juga. Nanti bisa teman berdua, aku udah siapin topik bahasannya, yaitu tentang apa tuh? Ini kan weekend ya. Kalau menurut kamu lebih baik nonton di bioskop atau streamingan aja di rumah? Nah, boleh dong yang mau komentar melalui WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222, atau bisa juga melalui Instagram, atau bisa juga nanti di live TikToknya Pro 2. Aku jam 8 bakal live ya. So, kamu harus ikutan join di sana.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Selamat pagi teman Pradua Weekend.
1: Well teman Pradua, ya kali ini coba aku bacain yang udah ikutan join di topik kita pada pagi hari ini. Kita tuh lagi ngomongin soal lebih baik nonton di bioskop atau streamingan aja di rumah gitu teman Pradua. Ayo mau pilih yang mana? Ayo teman Pradua. Tapi kalau kita misalkan ngomongin soal pilih yang mana tuh kadang-kadang bingung ya teman Pradua. Coba aku sapa dulu, ada Indah nih ya. Jujur bagi begini mending streamingan di rumah aja sih, bisa sambil sarapan dan pakai daster santai tanpa harus dandan rapi ke mall. Oke, boleh ya. Buat Indah thank you. Ada Kenzo katanya tetap bioskop dong, sensasi sound systemnya itu loh yang gak bisa digantikan sama speaker HP atau laptop di kamar. Wah mantap, boleh ya. Dan buat teman berdua yang mau ikutan join, aku tunggu ya nanti di live TikToknya Pro2 juga jam 8. Dan yang mau komentar di WhatsAppnya Pro2 juga boleh, atau di Instagram juga boleh banget.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Pro2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer remaja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pro2 Weekend.
1: Oke teman Pro2, kali ini aku udah live di TikToknya Pro2. Coba aku sapa-sapa dulu yang udah ikutan join di sini. Ada Nandita, ada Toyo, ya kan? Ada Caca, ada Hilda Atika, terus ada Wuri Astiningsih, dan banyak teman-teman yang lainnya ya. Wah luar biasa nih, ramai banget nih weekend ya. Mau ngapain sih teman Pro2, mau nonton atau streamingan aja di rumah ya? Tadi udah aku tanyain nih. Kalau kata Hilda itu mendingan streamingan di rumah aja ya, nonton drakor katanya. Kalau Nandita tergantung filmnya. Kalau misalkan filmnya itu kayak sore gitu ya bioskop lah. Tapi kalau selain itu ya streamingan aja di kamar. Karena katanya pernah, katanya itu punya proyektor ya, punya proyektor di rumah gitu ya, jadi bisa lebih santai di sana ya. Oke, thank you. Terus di WhatsAppnya Pro2 coba aku baca dulu nih teman Pro2, tadi udah banyak yang ikutan loh. Ada Alika, kalau filmnya punya visual yang megah aku lebih pilih bioskop, tapi kalau cuma genre romantik komedi mending streamingan aja sambil rebahan. Oh iya, ini kebanyakan orang kalau streamingan tuh sambil rebahan ya. Kayaknya lebih asik gitu ya. Yang mau ikutan komentar masih aku tunggu teman Pro2. Boleh mau join juga di live TikToknya Pro2 juga boleh banget.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: 2 Weekend.
1: Ya teman Pro 2, kalau misalkan hari Minggu kayak gini kan, lagi misalkan kamu pusing mau ngapain gitu, streamingan aja. Boleh streamingan ya, yang mau nonton bioskop juga boleh banget. Tapi kadang-kadang ada orang yang kayak pendekar ya, nonton bioskopnya sendirian teman Pro 2. Ada gak sih yang kayak begitu? Ada ya biasanya. Dan kali ini ngomongin soal hiburan teman Pro 2, ada Gloria Jessica bareng Ade Govinda. Ini resmi ngerilis album kolaborasi bertajuk Blue yang udah meluncur sejak 17 April 2026 ya. Jadi meluncurnya itu udah lama. Dan proyek musik ini kental sama unsur Britpop ya di beberapa tracknya, dan dengan lagu Terbelah Jadi Dua sebagai gacuan utama. Dan kerjasama dua musisi ini juga udah masuk tahap promosi intens, termasuk lewat sesi pemotretan resmi buat ngenalin karya baru mereka ke publik. Wah, ini kalau biasanya kalau misalkan ada garapan dari Ade Govinda, itu biasanya lagu-lagunya keren-keren teman Pro 2 ya. Kita tunggu aja kejutan-kejutannya ya. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan join, boleh banget komentar-komentar ya. Kita lagi ngebahas tentang nonton di bioskop atau streamingan aja. Nah ini boleh lewat WhatsApp-nya Pro 2 081-327-31-2222. Instagram juga boleh di @rripro2pwt, atau join di live TikTok-nya Pro 2. Aku ada di sana ya bareng teman-teman yang lainnya.
2: Jalan Brawijaya 15A.
3: Permisi.
4: Ya.
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu.
2: #atwork.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini.
2: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Berdua Weekend.
1: Ya, teman berdua, sekarang kita baca lagi yang udah ikutan join ataupun komentar ya di live TikToknya Pro 2 tadi. Udah banyak teman-teman yang ikutan join. Ada Mas Agus Setio katanya, aku lebih suka nonton streaming dari rumah soalnya biar hemat di saat mager atau pas minim budget katanya ya. Oke, thank you buat Agus ya. Mudah-mudahan budgetnya ada lagi. Ada Narendra katanya, streaming adalah jalan ninjaku kalau dompet lagi tipis di akhir bulan begini. Lagi pula bisa di-pause kalau mendadak ada paket datang. Oh gitu ya. Tapi biasanya ada paket ya. Paket. Halo, paket, ada orang gak ya? Oke, thank you Mbak Narenda. Terus ada Tiara. Aku suka bioskop karena pengalaman keluar rumahnya itu penting buat kesehatan mental. Oh iya. Yeah. Meskipun kadang terganggu sama orang yang main HP di depan gitu. Oh iya, iya, iya. Ini... kalau misalkan ngurusin kesehatan mental tuh biasanya nih gen-gen Z nih biasanya. Gen Z banget ya. Oke, thank you buat Tiara, buat teman Pro 2 yang mau ikutan join ya. Masih aku tunggu apa namanya yang kuta join. Oh, ini aku baca aja nih. Dari Assalamualaikum, Waalaikumsalam, host, selamat pagi dari Pak Budi di Medan. Aku lebih suka nonton di bioskop. Oh, di bioskop ya. Oke, siap ya. Yang mau ikutan live di TikToknya Pro 2 juga boleh, teman Pro 2, masih aku tunggu ya.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Radio FM Purwakarta.

Ada siapa lagi teman Pro 2 yang udah ikutan join ya? Kita lagi ngebahas tentang nonton di bioskop atau streamingan aja di rumah. Ada Devan katanya, kenapa harus pilih salah satu kalau bisa keduanya? Wah, Maruk nih. Nonton premier di bioskop, kalau udah masuk platform streaming ya nonton ulang di rumah ya. Boleh, bebas ya. Ada Yasmin, streaming menang telak karena camilannya bebas bawa apa aja. Nggak perlu sembunyi-sembunyi bawa makanan dari luar kayak kalau di bioskop gitu. Oh, berarti kamu pelaku yang sering bawa makanan sembunyi-sembunyi ya di bioskop ya. Nggak boleh tahu. Kalau ketahuan, tapi kalau nggak ketahuan ya udahlah, orang nggak ketahuan ya kan teman berdua. Oke, teman berdua yang mau ikutan di live TikToknya Pro 2 juga masih aku tunggu ya sampai nanti kelar jam 9.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, buat kamu yang mau nonton bioskop, mau nonton streaming di rumah, gak masalah ya, bebas-bebas aja. Yang penting kamu bisa menikmati weekend kamu, libur kamu, ya kan? Tapi harus tetap jaga ya, jangan terlalu berlebihan kamu rebahannya, nanti gak baik buat kesehatan. Nah, ini menjelang jam 9, artinya kebersamaan kita di Sepada Semangat Pagi Teman Pro 2 untuk weekend ini harus selesai Teman Pro 2. Nanti kita bakal langsung relay ke Jakarta buat mengikuti Music Planner ya. Ada nanti gesternya ada Irang Arkad, ada Rani Klis dan juga Ahmad Doli Kurnia Tanjung ya. Nanti bakal seru banget di sana. So pastikan diri kamu ya tetap ngikutin Teman Pro 2. Dan aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye bye.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Pro 2.
1: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Music Planner. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo nggak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Music Planner di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Nape, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan gak? Di sana hujan gak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita gak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial
1: jauh-jauh
0: banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Dan rame ada 3 orang. Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan salam kenal. Salam kenal semuanya, saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh asetnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label, dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar. Dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produser yang saya tahu ya.
0: Wow.
1: Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan. Dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini.
0: Wih,
1: terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen.
0: Absen dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya kurang satu.
1: Oh iya.
2: Terus jadi bingung. Ya, saya Irang Arkat, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung-mendung gitu.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Jangan pakai lapar lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Kayak dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memanai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan deh. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak 25, banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Yeah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Okay. Enam yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke. Okay.
4: Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss
0: Rani. Ih, keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi nih dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu, terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Dole, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi gayung bersambut di sampai sekarang. Bang Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Penyair lagunya bagus.
0: Banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Ya, jadi itu Bang Doli semua yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Nih soalnya ini hal yang sering kita bahas juga di tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Ya, semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: ya, yang generasi berikutnya
2: memegangnya dengan tongkat estafet ini itu mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Setuju keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak, waktu pertama kali diajak gitu?
3: Red, semuanya nasionalis sekali.
2: Kalau begitu
3: aku tuh awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu.
0: Okay.
3: Kan. Oh iya, anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya, diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang yang waktu itu ya? Pokoknya gitulah yeah. Terus sampai yeah, akhirnya yeah,
4: yeah. Betul, nunggu dua.
3: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia mungkin luar udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget, apalagi dulu kan pengennya. Dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli itu, wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya, okay. Seneng banget.
0: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya apa namanya, ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Oke. Okay. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget, keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke, jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Crew FM Seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini. Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Okay. Gitu.
1: Nah makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia-manusia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan mereka gitu,
1: pengen
0: ya,
1: kayak kita
0: biar sawo matang juga,
1: biar sawo matang gitu. Yeah. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Yeah. Ya terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua, yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke. Okay.
1: Suka ke Korea-Koreaan.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gontokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
0: Gotong
1: gitu
0: royong.
1: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu. Dan dan pesan yang terakhir adalah, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah. Seperti itu, kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesia-nya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju. Itu setuju. Harus begitu.
0: Ya. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Kles dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampaikan sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Hmm. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya. Seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
0: Kurang gitu. Lebih sama
2: semangatnya.
0: Setuju.
2: Yes, benar.
0: Nah, tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan.
3: Ya, kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia terus kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Yeah. Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Tujuh. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu. Itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau ria, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara sadari dari lagu itu.
0: Oke. Setuju juga.
2: Ada tambahan.
0: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya yang bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
0: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Makasih Bang Doli.
0: Berarti harus pede dengan
3: Makasih udah pilih kami.
2: Iya Bang.
0: Tapi berarti itu tadi kan katanya gak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Dia
0: untuk
3: kayaknya emang jodohnya. Jodohnya emang begitu ya. Terus
2: banget ya. Kayaknya kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget.
3: Iya. Secara mengeksplornya, kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun, apa karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, apa ya, improvisasinya gitu.
0: Oke. Oke, ini teman Pro 2, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yeah. Pro 2. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin aku live ya.
0: Oh iya.
2: Live sekarang. Oke. Okay. 15 yeah. menit lagi.
3: Oke, Bang.
0: Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman Pro 2.
1: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
0: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class. Tulisan dari Bang Dolly.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pahit. kita juga nulis aja.
0: Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi nggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini, udah oke. Jadi variasinya kaya lah, jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur, jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya gitu.
0: Oh, emang multi genre, jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh, atau Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, David, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya ya.
0: Amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi, dan Irang, dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: Oke. Oke, terima kasih. Dan terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
1: Davi.
0: Ya.
1: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5, 6, 7 sampai 8.
0: Nah, karena ini masih satu-satu ya keluar ya.
1: Satu-satu.
0: Oh iya. Satu-satu keluarnya. Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar.

0: Agustus.
1: 17 Agustus.
2: Ini eksklusif ya, nih cuman di sini nih teman Bro 2 ya.
0: Perdana dikasih tahu.
2: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau oke deh, kalau nih teman Bro 2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
0: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian khusus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
2: Indonesia, ya, Indonesia 10 Windu. Ya. Oke. Okay.
0: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini, kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin udah dilupakan orang.
2: Okay.
0: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
2: Tahun lalu.
0: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10, 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
2: Nah.
0: Jadi okay, untuk khusus album ini medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
2: Oke. Okay.
0: Tinggal dicari. Okay.
2: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
3: Motor, ya. Apa aja. Ya, tiga aja Irang 22 Arkad sudah sama.
2: Oke.
3: Okay. Tinggal dikasih 22 aja di tengah-tengahnya.
2: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
1: follow, Bang.
2: Nah, nanti di follow ya.
3: Siap, Mario.
2: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin, dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini. Pastinya sekali lagi.
0: Sama-sama.
2: Oke, Mas Rio, ada closing statement?
1: Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
0: Sukses namanya selalu. Juga ada bagus tuh, Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa.
1: Iya,
0: sangat
1: itu.
0: Indonesia.
3: Nada Bumi.
1: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
0: Amin,
1: terima
0: amin,
1: kasih.
0: Amin.
2: Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga, dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Musicpreneur minggu depan. Nama gue Davey Prada, cabut dulu, dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
3: Terima kasih, Rio.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwakarta.

0: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosang Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2 Basnas Kabupaten Banyumas menyelenggarakan pelatihan pangkas rambut bagi puluhan mustahik produktif melalui program Z Barbershop. Berikut laporan Faisal Raihan.
1: Basnas Kabupaten Banyumas membuka pelatihan Z Barbershop bagi mustahik produktif di Pondok Pesantren Al-Falah, Kecamatan Jatilawang pada Selasa lalu. Program pelatihan yang berlangsung selama 4 hari tersebut diikuti oleh 80 peserta dari 47 pondok pesantren di wilayah Kabupaten Banyumas. Ketua Basnas Banyumas, Hasanatul Mufidah, mengatakan pelatihan ini tidak hanya sebatas membekali keterampilan pangkas rambut kepada peserta, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan unit usaha mandiri di lingkungan pesantren. Ia menambahkan program pemberdayaan ekonomi pesantren ini berjalan beriringan dengan program kerja Basnas lainnya. Pada bulan yang sama, pihaknya juga tengah menyelesaikan target pendirian 100 unit ZMAT di berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas.
2: Ini adalah awal program produktifnya Basnas Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah. Setelah ini, para santri, para peserta yang mengikuti barbershop akan kita verifikasi, dan kemudian tujuan akhirnya adalah di setiap pondok pesantren yang hari ini mengikuti kegiatan pelatihan nanti berdiri yang namanya barbershop, baik itu secara perorangan maupun secara kelembagaan.
1: Pelatihan ini merupakan hasil sinergi Basnas Banyumas dengan Robitoh Ma'ahid Islamiyah atau RMI Banyumas serta dukungan dari Basnas Provinsi Jawa Tengah. Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Daroji, menekankan pentingnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan di lingkungan pesantren. Dengan jumlah santri di Jawa Tengah yang mencapai sekitar 237 ribu orang, pesantren dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi umat.
3: Kami itu sudah melatih orang, 14 ribu orang lebih yang sudah dilatih ke Insokerjo. Di antaranya adalah para santri RMI. Sudah mungkin ada 1.000 orang yang santri yang dilatih. Kita memberikan bantuan modal sudah 18 ribu orang. Gambarkan itu. Kalau satu orang memberi manfaat pada empat orang, sudah 100 ribu lebih yang oleh Basnas, baru Basnas Provinsi, belum kabupaten dan sebagainya. Oleh karena itu, alhamdulillah, kami ingin kalian semua menjadi para saudagar, menjadi para juragan, para agenia.
1: Sementara itu, perwakilan pesantren Banyumas Gus Munif mengapresiasi kolaborasi antara Basnas dan RMI. Ia menyebut pelatihan keterampilan pangkas rambut bagi santri ini menjadi yang pertama kali digelar di Banyumas melalui kerjasama kedua lembaga tersebut. Faisal Raihan melaporkan.
0: Baik teman Pro 2, itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List. 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang, happy weekend teman Produa. Gimana hari Sabtu udah ada agenda kemana aja? Mau jalan-jalan, mau shopping, mau ngedate ntar malam mungkin ya, atau ada yang ngedate-nya siang mungkin ya. Apapun itu pokoknya agendanya jangan lupa tetap di kendaraan, di rumah dengerinnya Produa FM ya. Bareng sama aku Dosan Pradana kali ini sampai jam 12 di Produa Hitlist seperti biasa. Menemani akhir pekan kamu, buat kamu yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu langsung di gaspol. Melalui WhatsApp di 081-327-312-222 dan juga melalui Instagramnya Produa di @rriprodua_pwt ya. Langsung diusahakan sekarang juga karena nanti kalau belakangan otomatis lagunya ngantri. Diputernya di belakangan, nanti keburu kamu udah gak sabar ya. Diusahakan sekarang ya. Sambil dengerin lagu dari Sal Priadi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Prelude Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Prelude Hitlist.
2: Oke, teman Produa, kita bacain dulu ya, udah ikutan gabung buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Selamat siang, ada Herdan. Wah, apa kabar nih Herdan ya? Mas Dosan, mau request lagunya dong dari Fes ya. Random aja bebas ya. Aku sekarang dengerin RRI dari Semenanjung, lanjut S2, pulang ke PWT pas Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha doang ya. Rencana ngedate paling minggu, paling besok nunggu doi libur. Wah, ikut dong. Jadi obat nyamuk ya. Oke, ditunggu ya. Habis ini langsung meluncur ya. Next juga yang udah ikutan gabung, ada Ervita Puspa Dewi. Selamat siang. Mau ngelis lagunya dong dari Emilia yang Big Big World. Luna juga thank you. Selamat siang. Mau ngelis lagunya dong dari Nyoman Paul, tunggu apa lagi, menyimpan rasa dari Devano Danendra. Terus ada Taylor Swift dari dengan Opelite ya. Siap-siap ya. Thank you. Yang udah ikutan gabung, yang belum gabung masih terus ditunggu ya, sambil dengerin lagu nih yang udah di-list sama Herdan yang ada di Semenanjung sana dengerinnya. Ini sambil belajar baca tarot kali ya, karena judulnya tarot nih teman-teman berdua.

0: silakan nih bro. Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Oke, jangan lupa teman Produa, buat kamu yang mau ikutan gabung buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, masih banget ada kesempatannya ya. Gak usah malu-malu ya, anggap aja lah sama siapa, santai aja, langsung join di WhatsApp, Instagram, dan list 3 Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Ini udah ngantri, jadi buruan mending cepet-cepet gercep sekarang juga ya. Sambil aku punya informasi menarik nih dari Teteh Ariana Grande. Wah, ini makin gacor aja ya Teteh. Jadi Ariana Grande ini sekarang mengoleksi 45 lagu bersertifikat platinum ya. Jadi capaian ini menempatkan dia dalam klub eksklusif bersama Beyonce, Rihanna dan juga Taylor Swift. Jadi lonjakan angka ini diraih setelah lagu Side to Side meraih 8 kali platinum dan Into You mendapat 7 kali platinum. Dan kabar gembira ini juga hadir sebelum ia merilis lagu baru Head That I Made You Love Me pada 29 Mei serta album Petal pada 31 Juli mendatang.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kita lanjut lagi bacaannya udah ketan kabung ya. Wah, Herdan masih dengerin nih. Wah, thanks banget mas ya. Aku reflek bener lagunya. Aku ngerasa awal-awal kurang nyaman karena pergaulan ngopi di KL ini nggak kayak di kayak di Purwokerto, pada kaku dan nggak seluas itu ngobrolnya ya. Masih kebayang waktu zaman S1. Semangat ya Herdan. Mudah-mudahan cepet lulus biar cepet balik ke PWT ya. Ada Maria, halo selamat siang. Kak, mau izin lagunya Sabrina Leano dong kak. Halo Nisa juga, thank you. Mau ngelis lagunya dong dari Noah, One Republic, Girls' Generation. Thank you. Siap-siap, ditunggu ya yang udah ngelis. Sekarang kita ketemu dulu sama lagu yang udah di-list juga nih. Sama Luna ya, yang ada di Purwokerto aja nih. Buat kamu yang lagi nyimpen rasa, jangan cuma disimpen karena belum tentu dia paham ya. Jadi mending disampaikan aja, diungkapin masalah dia memiliki perasaan yang sama atau enggak. Kalau masalah cinta itu it's okay, jangan terlalu dipikir. Tapi paling enggak kalau misalnya kamu ada unek-unek, ada perasaan sayang dan lain sebagainya, udah sampein aja. Minimal enggak jadi beban, lama-lama takutnya disimpan di hati liver ya cai. Ini dia lagu dari Devano dan Indra dengan Menyimpan Rasa. Tapi kayaknya daripada nyimpan rasa, mending nyimpan duit yang banyak gak sih? Nyimpennya kira-kira apa nih? Dolar atau rupiah?

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Memprodua ada band indie rock asal Australia, Vacation. Ini resmi ngumumin album terbaru mereka ya, berjudul Pursuit of Anything, yang bakal rilis pada 2 Oktober 2026 melalui network. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, mereka ini juga ngebagiin single pertama, Holy Grail, lengkap dengan video musik yang memang dibuka dengan sesi Zoom dan dilanjut dengan nuansa sinematik dan juga introspektif. Wow, ini seru banget sih kalau misalnya kamu udah nonton cuplikannya ya. Nah, jadi kalau misalkan kamu penasaran, langsung meluncur aja, cek ya. Terus cocok sama lagunya, jangan lupa di list di Pro 2 Hitlist ya. Masih ada kesempatan buat kamu yang mau list sampai jam 12 siang nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Lanjut lagi bacain yang rekrutan gabung di 081327312222. Hai dari 2001 ya, list dong. Lagunya dari Sabrina Leanor kak, oke ya. Habis ini deh aku langsung kasih Sabrina Leanor karena tadi udah ada beberapa yang minta juga ya. Yang haha, jangan lupa sikat gigi ya biar aromanya tetap sedap. Next juga dari 067 ya, selamat siang kak. Mau salam buat kakak penyiarnya aja dan juga The Angie seluruh Indonesia, tetap semangat lagunya jangan lupa diputerin kak. Thank you, siap siap ya. Ya udah kita langsung meluncur dulu nih, ada lagu dari Sabrina Leanor dengan haha.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Produa, kita lanjut lagi. Kalau tadi ketemu sama band indie rock asal Australia, kita lanjut lagi. Ada ini ada informasi menarik ya dari kakak BTS. Nah, ini buat ARMY pasti happy banget ya. Jadi BTS akhirnya resmi ngumumin Jakarta sebagai salah satu destinasi tur dunia arirang. Dan grup asal Korea Selatan tersebut ini juga bakal tampil selama 2 malam di Gelora Bung Karno Main Stadium pada 26 dan juga 27 Desember 2026. Jadi menandai comeback konser mereka di Indonesia yang udah lama dinantikan ARMY, pengumuman konser ini juga dibagikan oleh promotor IMI Indonesia dan lengkap dengan detail penjualan tiket yang dilakukan melalui tiket.com ya. Jadi registrasi untuk pemilik membership Weverse ARMY dibuka pada 22 Mei hingga 27 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan setelah itu ARMY membership presale akan berlangsung pada 9 Juni 2026 pukul 12 hingga 22 waktu Indonesia Barat, sementara penjualan umum dibuka pada 11 Juni mulai jam 12 siang.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Produa, thank you banget buat kamu yang udah ikutan ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Dan sayang banget nih udah hampir jam 12, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temenin kamu di Produa Hit List. Tapi tenang, kita masih bakal lanjut seru-seruan ya sampai di jam 2 nanti di santai siang setelah ini, dan kita juga lagi live juga di TikToknya Produa, jadi boleh langsung meluncur di @rriprodua_pwt.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer manja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Indonesia.
1: Sampai siang.
0: Sampai siang.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Santai siang bareng sama aku Dosang Pradana. Kita lanjut lagi sampai jam 2 nanti, tentunya dengan beberapa informasi menarik yang udah aku siapin buat kamu. Ada lagu-lagu juga, dan kita ngobrol-ngobrol juga. Boleh nih yang mau ikutan join di live TikToknya Pro 2 ya, di @RRIPro2PWT ya. Aku mau nyapa nih buat yang udah ikutan gabung. Ada Mas Toyo, ada KKR, lalu ada Mas Fatur Rahman sama Mas Awal Budi. Terus tadi juga ada Mas Agus. Terus ada Kakak Tika, Alvino Suryonegoro, Kumala, dan teman-teman yang lainnya yang udah ikutan gabung ya. Ada Ikmit West juga, thank you. KKR kesayangan katanya, gak boleh itu ya, ketinggalan. Harus lengkap. Baiklah. Yaudah, kita ketemu dulu nih. Ada lagu dari Viera dengan Seandainya, yang saya menemani siang hari kamu yang panas alias terik siang hari ini. Siap menyambut malam minggu dengan sukacita. Jadi yang mau malam mingguan, mulai mandi, prepare dari sekarang biar wangi, biar seger ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM.

0: baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama. Pro 2 FM, Purwokerto.

Siang. Santai Siang. Santai Siang. Teman Bro 2 ya, kita berkuliner secara virtual ya. Jadi kalau misalkan kamu suka dengan sate, nah ini kayaknya gak bisa dipungkiri. Aroma sate ini membuat air liur mengalir begitu deras ya. Karena aroma khas sate yang dibakar di atas arang tuh benar-benar menggoda iman dan takwa sekali ya. Jadi berbeda dengan dari sate pada umumnya nih, ada sate Maranggi khas Purwakarta. Ternyata punya cita rasa unik karena dagingnya sudah dibumbui sebelum dibakar ya. Jadi bumbu rempah seperti bawang putih, ketumbar, gula merah dan juga asam jawa ini meresap sampai ke dalam daging yang ngebuat rasanya ini menjadi nikmat bahkan tanpa saus kacang. Jadi kuliner khas Sunda ini memang sudah terkenal ya sejak lama dan menjadi salah satu makanan favorit di Jawa Barat, terutama di kawasan Pleret dan Cibungur Purwakarta ya. Selain rasanya yang memang khas, proses pembakaran yang menggunakan arang tradisional juga membuat aroma sate Maranggi semakin menggugah selera. Habis ini bisa kali tuh buat rekomendasi pas malam ngedate sambil makan sate.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Teman Pro 2, ini ada pengalaman seorang WNI saat berada di Turki ya, yang ramai jadi sorotan setelah membagikan cerita bahwa transaksi di sejumlah kawasan wisata ini memang lebih sering menggunakan US dollar atau euro dibandingkan Turkish lira ya. Jadi menurut pengakuannya, banyak pelaku usaha di sektor pariwisata seperti kafe dan juga restoran lebih memilih pembayaran dengan mata uang asing karena dianggap lebih stabil di tengah kondisi inflasi yang terjadi di Turki. Meski begitu, kondisi tersebut ini juga hanya banyak ditemui di area wisata dan juga bisnis tourism. Bukan berarti seluruh Turki meninggalkan mata uang lira sebagai alat pembayaran resmi. Jadi sang WNI juga menjelaskan bahwa Turkish lira ini masih digunakan untuk transaksi harian tertentu seperti jajan kecil hingga membayar fasilitas umum.

khas Jawa Timur yang masuk di peringkat ke-7 dunia. Dan gak cuma itu, ternyata ketoprak ini berada di posisi 18, gado-gado di urutan ke-30, sedangkan rujak cingur, asinan, hingga karedok juga turut masuk ke dalam daftar bergengsi tersebut. Jadi peringkat ini disusun berdasarkan ribuan ulasan pengguna tes Atlas yang telah diverifikasi sistem untuk menghindari penilaian bot maupun bias lokal. Ya, jadi capaian ini juga menunjukin bahwa kuliner tradisional Indonesia semakin diakui dunia, terutama hidangan berbasis sayur dan juga bumbu khas Nusantara yang kaya akan rasa serta budaya tersebut.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: 081-327-312-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto.

Santai siang. Oke, itu mau produknya kita lanjut lagi ya. Dan kali ini aku punya informasi dari dunia olahraga. Dan jangan lupa buat kamu yang mau ikutan gabung, join ya di live itu kok. TikToknya Produa juga boleh banget nih, kita lagi join ya. Oke, kita punya informasi menarik di mana Indonesia jadi tuan rumah pertama event gimnastik akbar tingkat aksi Asia ya. Jadi Indonesia ini kembali mendapat kepercayaan menggelar olahraga internasional setelah resmi ditunjuk menjadi tuan rumah First Asian Games for Life Challenge 2026 yang berlangsung di Yogyakarta pada 15 hingga 18 Oktober 2026 ya. Jadi ratusan komunitas gymnastics for all dari berbagai negara Asia dipastikan ambil bagian dalam event perdana tersebut dan sekaligus diharapkan menjadi momentum penguatan sport tourism Indonesia melalui olahraga gymnastik ya. Jadi Ketua Federasi Gymnastik Indonesia Ita Yulianti mengatakan kalau penunjukan Indonesia menjadi tuan rumah menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam menggelar event olahraga berskala global. Jadi penunjukan Indonesia diputuskan secara bulat oleh Komite Eksekutif Asian Gymnastics Union setelah Thailand mengundurkan diri sebagai tuan rumah penyelenggara. Jadi ajang tersebut menjadi event gymnastic for all pertama di tingkat Asia dan diharapkan berkembang menjadi agenda tahunan gymnastik internasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Santai siang. Santai siang. Nomor 2 ada pelatih Steel Solbakken ya, yang mengumumkan skuad Norwegia untuk menghadapi Piala Dunia FIFA 2026, di mana striker Erling dan juga gelandang Martin menjadi tumpuan utama pelatih Solbakken pada turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko tersebut. Jadi Piala Dunia 2026 ini menjadi penampilan keempat Norway di putaran final sekaligus yang pertama pada sejak edisi 1998. Dan Solbakken ini juga memilih 26 pemain yang mayoritas berkarir di kompetisi Eropa, khususnya Liga Inggris ya. Jadi selain Haaland dan juga Odegaard, Norway ini juga diperkuat sejumlah pemain yang bermain di Inggris seperti Jorgen, lalu juga ada Sander dan juga Oscar Bob ya. Sementara itu 4 pemain dari kompetisi domestik juga turut dipanggil, dan Solbakken ini juga menilai skuad yang dibawanya memiliki fondasi kuat karena sudah lama bermain bersama dan mencatat hasil positif dalam beberapa tahun terakhir ya. Dijelaskan juga kalau Norway ini berhasil membangun tim yang solid baik di dalam maupun luar lapangan. Menurutnya pencapaian promosi ke level tingkat UEFA Nation League dan juga keberhasilan lolos dari babak kualifikasi tanpa kekalahan juga menjadi bukti perkembangan timnya.

0: FM.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
3: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
4: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Oke, itu Mom Radio masih dari dunia olahraga ya. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengonfirmasi bahwa Timnas ini akan diperkuat oleh dua skuad berbeda dalam dua agenda penting mendatang, yaitu FIFA Match Day pada bulan Juni dan juga Piala ASEAN 2026 yang akan dimulai pada akhir Juli. Jadi FIFA Match Day akan dijadwalkan melawan Oman pada 5 Juni dan juga Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Herdman berencana memanfaatkan mayoritas pemain Indonesia yang berkarir di Eropa, dan beberapa nama yang akan turut serta adalah Jaydes, Emil Audero, Justin Hubner, Kevin Dix, dan juga Martin Paes. Ya. Sementara itu untuk kejuaraan Piala ASEAN yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF, Herdman memilih untuk mengandalkan pemain lokal yang bermain di Liga Domestik dan juga Asia Tenggara. Ia juga menjelaskan bahwa meskipun ada peluang bagi pemain Eropa untuk ikut serta, klub mereka kemungkinan besar tidak akan mengizinkan karena aturan FIFA. Ya. Jadi Piala ASEAN Indonesia ini akan bersaing dari grup A melawan Singapura, Vietnam, Kamboja, dan juga Brunei Darussalam ataupun Timor Leste. Dan tim Garuda ini akan membuka turnamen dengan menjamu Kamboja pada 27 Juli, disusul laga tandang melawan pemenang playoff antara Brunei atau Timor Leste pada 31 Juli. Kemudian menjamu Vietnam pada 3 Agustus dan tandang ke Singapura pada 7 Agustus.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: siang
1: sampai siang
0: sampai siang.
2: Baik teman-teman berdua, saya Mantu, udah hampir jam 2 siang ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang. Tapi tenang, habis ini kita bakal cari tahu deretan 20 lagu Indonesia hits di Indonesia Top 20 bareng sama Aris, dan lanjut lagi nanti di jam 3 kita bakal cari tahu deretan 20 lagu manca hits di International Top 20 bareng sama Kakak Elsa ya. So thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata, aku udah sampai dan pamit. See you and bye-bye.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: 89 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Pro 2 FM, streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Purwa Music Station, Chart Indonesia Top 20. Indonesia Top 20 Music Station.
3: Purwa Music Station.
4: Let's go. 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana kabar kamu di weekend ini? Semoga sehat-sehat aja, baik-baik aja, dan happy selalu ya. Kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di chart Indonesia Top 20. Ini adalah 20 lagu paling hits untuk minggu ini, teman Pro 2. Setelah satu pekan udah berlalu ya, ini saatnya kita update lagu-lagu yang masuk di chart Indonesia Top 20. Apakah lagu favorit kamu masih bertahan di sini atau justru jadi jawara? Wow, seneng banget kalau misalkan bisa jadi jawara ya. Makanya kamu harus rajin-rajin dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan ya, sebelum kita mulai teman Pro 2, aku pengen kasih tahu kamu dulu bahwa minggu ini ada 2 lagu yang harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20. Aduh, ini kira-kira lagu siapa ya teman Pro 2? Mudah-mudahan bukan lagu favorit kamu. Oke? Dan sekarang langsung kita mulai aja teman Pro 2. Ada Remy Laude dengan lagunya Pergilah Kasih harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20 untuk

Lu yang di aransemen ulang dan memang seenak itu lagu ini teman Pro 2, tapi harus tersingkir ya. Mudah-mudahan nanti Raim punya karya baru lagi yang bisa masuk di chart Indonesia Top 20. Dan ya, sekarang ada juga Afgan dengan lagunya Kacamata, harus tersingkir juga dari chart Indonesia Top 20.

0: Lagu ini tuh enak banget teman bro dua, tapi Afgan ya ini harus tersingkir, gak apa-apa. Mungkin ya minggu depan atau bulan depan ada lagu baru dari Afgan yang bisa masuk di chart Indonesia Top 20. Oke teman bro dua, sekarang ada yang di paling ujung di posisi 20. Aku Jece Lihat Kebunku Taman Bunga. Minggu lalu ada di posisi 18 dan kali ini harus turun 2 peringkat ya, menempati posisi 20.
1: Posisi

0: Wajar dulu Tuhan tahu kita saling cinta. Minggu lalu ada di posisi 15 dan kali ini turun 4 peringkat menepati posisi 19. Lagu yang enak banget buat kita nikmatin teman pro 2. Walaupun Tuhan tahu kita saling cinta, tapi kita harus selalu berkomunikasi teman pro 2 supaya lebih apa? Lebih dekat lagi ya. Buat kamu yang suka sama Fajar Nur, wajib dukung ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, menepati posisi 18 sebagai new entry untuk minggu ini. Buat kamu yang suka banget dengan karya-karyanya Bernadia ya, kali ini Kita Buat Menyenangkan, sebuah lagu yang easy listening banget, dan ini cocok buat didengerin ketika kamu lagi nyetir di mobil ya. Coba deh kita dengerin yuk, Kita Buat Menyenangkan.
1: Posisi 18.

Tidi, sempurnanya aku menempati posisi 17 sebagai new entry untuk minggu ini. Buat kamu yang suka ya dengan sempurnanya aku, lagu ini bisa kamu request dari jam 10 sampai jam 12 siang setiap harinya ya. Buat ngedukung NPD tentunya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Hindia Everything You Are. Minggu lalu ada di posisi 14 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 16. Lagu yang beat up ya, buat nyemangatin hari-hari kamu yang mungkin di weekend ini kamu lagi loyo teman berdua. Nah, dengerin lagu Everything You Are. Posisi

Ya, Bayangan Cinta yang lalu, minggu lalu ada di posisi 13 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 15, teman Pro 2. Buat kamu yang suka juga ya dengan karya-karyanya Nabilah yang bertemakan tentang cinta, kamu wajib dengerin lagu ini. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Minggu lalu ada di posisi 10 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 14. Lagu yang ada di mana-mana di sosial media, walaupun saat ini udah mulai turun, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang pengen It Gitaf naik lagi, kamu bisa dukung dengan cara request di Pro 2 Hitlist. Posisi

Yura Yunita mau jadi apa? Minggu lalu ada di posisi 9 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 13. Mau jadi apa? Kira-kira mau jadi apa teman bro 2? Yura ini bisa banget ya menyampaikan pesan dari sebuah lagu sehingga pendengarnya tuh bisa menikmati lagu-lagu yang dia bawakan. Kita coba lihat di posisi selanjutnya ada Lyodra Teganya Kau. Minggu lalu ada di posisi 8 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 12. Lagu yang melo teman bro 2 tapi kok sedih-sedih enak-enak gimana gitu dengerin ya. Ini karena suaranya Lyodra yang begitu syahdu. Yuk kita dengerin bareng-bareng Teganya Kau. Posisi

0: Bio Asad, aku berjanji minggu lalu ada di posisi 7 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 11. Suara yang cowok banget teman berdua, aku berjanji. Ya, kadang-kadang pria itu memang suka berjanji ya. Tapi kali ini janjinya beda, janji seorang vokalis Fabio Azhar yang akan membawakan lagu dengan enak. Oke, buat yang suka dukung terus Fabio Azhar. Dan kita lihat di posisi selanjutnya ada Fanny Sugi, Jogja, lantai 2. Minggu lalu ada di posisi 17 dan kali ini naik 7 peringkat menempati posisi 10. Wow, lagu ini memang seenak itu ya. Buat kamu yang suka dengan suaranya Fanny Sugi, wajib banget dengerin lagu Jogja, lantai 2.
1: Posisi 10.

0: Supriyadi ada titik-titik di ujung doa. Minggu lalu ada di posisi 16 dan kali ini naik 7 peringkat menempati posisi 9. Lagu ini teman pro 2 tersebar di seluruh sosial media menjadi soundtrack buat kehidupan kamu. Memang seenak itu ya lagu ini teman pro 2 sambil enjoy, sambil minum kopi, menikmati kehidupan yang ada ya. Oke, buat kamu yang suka wajib dukung Supriyadi. Dan kita lihat di posisi selanjutnya ada Nadiba Salamah bersama dengan Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Minggu lalu ada di posisi 6 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 8. Lagu yang easy listening juga teman pro 2, enak buat didengerin buat mengenang seseorang yang ada di kota itu. Di kota mana? Purwokerto kah? Aduh, Purwokerto meninggalkan kenangan ya. Oke, buat yang suka teman pro 2, kamu wajib ya request di pro 2 hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang.
1: Posisi 8.

Kita dengan lagunya Rutinitas. Minggu lalu ada di posisi 5 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 7. Lagu ini menceritakan orang yang bakal bingung kalau misalkan kehilangan seseorang yang dia sayang. Kira-kira rutinitasnya bakal apa ya? Yang tadinya chattingan, yang tadinya teleponan, tiba-tiba harus berubah teman berdua. Aduh, agak sedih ya, tapi lagunya enak kok buat didengerin. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Minggu lalu ada di posisi 2 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 6. Jangan paksa rindu kalau memang nggak bisa rindu teman berdua, itu artinya apa? Ya udahlah, kita udahan aja ya. Jangan dong, kan masih banyak lagu lain teman berdua yang pengen show juga di chart Indonesia Top 20 ya. Sementara kita dengerin dulu Jangan Paksa Rindu. Posisi

dan tanpa Uhuy. Minggu lalu sebagai jawara dan kali ini terlempar cukup jauh, ada di posisi 5 yang artinya turun 4 peringkat ya. Tapi lagu ini enak banget loh dinikmatin sambil enjoy ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada BC Kota Bahagia Lagi. Minggu lalu ada di posisi 12 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 4. Wow, ini pendengarnya makin bahagia ya teman berdua karena BC Kota bisa menempati 4 besar. Mudah-mudahan bisa jadi jawara ya. Kita tunggu aja perkembangannya. Makanya harus rajin-rajin request. Posisi

0: Tengah, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Minggu lalu ada di posisi 11 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 3. Lagu yang enak banget buat didengerin sambil merenung kehidupan ya. Tapi jangan kelamaan ya teman Pro 2, takutnya nanti kebablasan jadi ngantuk gitu kan. Oke, buat yang suka sama Nuka, wajib dukung ya. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Stefan Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Minggu lalu ada di posisi 4 dan kali ini naik 2 peringkat menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner-up untuk minggu ini.
1: Posisi 2.

0: Lihat Kebunku Taman Bunga, kemudian disusul Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, menempati posisi 19. Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, menempati posisi 18. Kemudian ada NPD, Sempurnanya Aku, menempati posisi 17. India, Everything You Are, ada di posisi 16. Kemudian ada Kim dan Nabila Taqiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu, menempati posisi 15. It Get Up, Sedia Aku Sebelum Hujan, ada di posisi 14. Kemudian di posisi 13, Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Liodra, Teganya Kau, ada di posisi 12. Kemudian disusul Fabio Azhar, Aku Berjanji, menempati posisi 11. Fanny Sugi, Jogja Lantai 2, ada di posisi 10. Kemudian disusul Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa, menempati posisi 9. Nadi Besalama, Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, ada di posisi 8. Kemudian ada It Kita, Rutinitas, menempati posisi 7. Ivan Seventeen, Jangan Basah Rindu, ada di posisi 6. Kemudian ada Deep Deal, Spontan Tanpa Uhui, menempati posisi 5. Pici Kota, Bahagia Lagi, ada di posisi 4. Kemudian disusul Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya, menempati posisi 3. Stephen Basaribu, Beri Aku Kesempatan, menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner-up untuk minggu ini. Teman Pro 2, kamu bisa dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa request melalui aplikasi RRI Digital, dan kamu juga bisa streamingan di rri.co.id. Terima kasih untuk para label dan juga Siska Kurnia sebagai Music Director Pro 2 RRI Purwokerto. Aku Aris Ponang pamit. Setelah ini, kamu bisa ikuti International Top 20 bersama Elsa. Dan ini dia, Jawara Chart Indonesia Top 20 untuk minggu ini. Nabila Taqiyah dengan Cegil.
1: Posisi pertama. Indonesia Top 20.

0: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: This is International Top 20.
2: International Top 20.
3: This is International Top 20.
4: 11 FM.

ketua teman terbaik kamu. Hai hai Tone Pro 2. Kali ini balik lagi ya bareng sama gue Elsa. Kalau tadi lagu Indonya udah diupdate sama Aris. Nah, giliran lagu Manca. Kira-kira siapa ya yang ada di posisi teratas? Penasaran gak sih? Sabar ya. Sebelum ke chart utama, aduh sayang banget ya. Minggu ini ada 3 lagu yang harus keluar bebarengan. Yang pertama, ada Sabrina Carpenter with Main Child. Ikutan keluar kali ini ada singlenya Lewis Capaldi with Survive. Dan lagu ketiga ada Justin Bieber dengan Daisies. Ada 3 lagu yang keluar, itu artinya bakal ada 3 new entry juga untuk minggu ini. So, Tone Pro 2, langsung aja deh kita ke chart utama ya untuk minggu ini di International Top 20. Posisi 20 kali ini ada pendatang baru. Kali ini ada Pink Panthers featuring Zara Larsson with Stateside. Number 20.

0: versi remix ya lagu Stateside yang pastinya collab barengan sama Zara Larsson. Wih, ini juga bagian dari album Fancy Some More ya, yang sempat viral juga di tahun ini, tahun 2022. Keren ya. Kita lanjut yuk ke entry selanjutnya. Kali ini ada Sabrina Carpenter with Such a Funny Way.
1: Number 19.

akhir-akhir ini emang lagi naik banget ya tahun pro 2. Apalagi lagu-lagunya itu banyak yang centil-centil ya. Tapi emang vibe-nya seru banget sih. Dan terbukti ya, albumnya dia juga dapat banyak penghargaan. Beuh, ditunggu terus deh karya-karyanya Sabrina ya. Dan kita ke posisi 18 tahun pro 2, ada new entry ketiga untuk minggu ini. Kali ini ada Ray with Where Is My Husband. 18.

0: Your Husband is Coming.
1: Lagu ini tuh jadi comebacknya Ray Atom Pra 2 karena setelah terakhir 2024 kayaknya rilis single gitu ya, akhirnya balik lagi dan bersiap untuk kejutan baru juga ya. Wih, kita tungguin terus ya Atom Pra 2. Dan sekarang kita berlanjut yuk, coming up next on chart number 17 for this week. This is Daniel Cesar with Who Knows. 17.

Cesar with Who Knows, yang kalau kita dengerin ya Tempra 2, liriknya tuh dalam ya, gambarin mungkin orang yang lagi insecure dalam sebuah relation, ya di fase abu-abu gitu loh, yang lagi bingung, tapi itu biasanya lagunya enak banget sih, setuju kan? Nah, kita lanjut lagi dulu deh, kita ke posisi 16 ya, kali ini ada kolaborasi. This is Maroon 5 featuring Lil Wayne with Love Is Alive. Number 6.

ini ngasih gebrakan baru, ya kan? Lewat album terbarunya, album solo keempat The Romantic yang rilis di Februari ya. Dan ini juga menandai comeback-nya setelah hampir 10 tahun. Lama banget ya, akhirnya full album rilis lagi. Dan lagunya enak-enak loh, termasuk nih single utama I Just Might yang baru aja kita dengerin ya. Nah, kita juga bakal lanjut nih, kali ini ada Shakira dengan Zoo. Spesial buat kamu di posisi 14 minggu ini. Number 14.

0: As we know, tahun 2002, Katy Perry adalah salah satu musisi yang, namanya emang udah gak dilakuin lagi ya. Dan udah banyak banget karya yang dia lahirin tentunya. Nah, tahun kemarin, dia ini menjadi bagian dari penerbangan luar angkasa komersial loh. Keren. Dan menjadi salah satu dari 6 penumpang perempuan dalam misi suborbital ya, tahun 2002. Wih, gokil juga nih Katy Perry ya. Kita lanjut dulu tahun 2002, Ocean No. 9, This Is Ed Sheeran with Skeleton.
1: No. 9.

0: Wih, jadi buat kamu nomor 2 yang pengen lagu-lagunya tuh masih di chart, naik terus sampai posisi teratas, jangan lupa nih buat request ya di Pro 2 Hitlist tiap hari di jam 10 sampai 12 siang pastinya ya. Nah, kita lanjut lagi ya nomor 2, kita beralih kali ini ada kolaborasi. This is Marshmello, Ellie Goulding and Avion with Save My Love di posisi 8 minggu ini.
1: Number 8.

0: fakta nih tentang Ellie Goulding ya. Wih, dia ini dari usia 15 tahun udah nulis lagu loh, gokil. Dan dia juga beberapa kali menangin kompetisi nyanyi ya pas kuliah. Jadi emang kecintaannya dia sama dunia musik itu udah dari dulu banget ya. Dan dia juga dapat gelar ya, Doktor Kehormatan di bidang seni dari Universitas Kent di tahun 2019. Wih, emang sih gak diraguin lagi ya Tuan Pradua. Oke deh, lagi 7 for this week. Kali ini ada Jisoo featuring Zayn with Ice Claw.
1: Number 7.

0: Lagu ini ternyata masih bertahan di posisi yang sama kayak minggu lalu tahun 2002, jadi masih anteng ya, belum geser sepertinya. Oke deh, kita lanjut dulu ya. Kita masuk ke posisi 6 untuk kali ini. Wih, ini ada Lady Gaga dengan lagunya The Dead Dance.
1: Number 6.

Ya kerasa banget tuh Pro 2, kita udah masuk ke top 5. Nah ini nih ya, posisi yang semakin deket dengan puncak ya kan. Tapi kali ini kita disambut dulu sama Meghan Trainor dengan lagunya Still Don't Care. Number 5.

Lagu itu punya arti yang bagus banget loh, Tempra 2. Bikin kita lebih confident ya, lebih percaya diri dan bodo amat sama kritikan orang lain yang gak ngebangun ya. Waduh, jadi belajar untuk lebih self love juga di lagunya Meghan Trainor ini. Keren ya. Dan kita bakal lanjut juga Tempra 2 ke posisi 4 minggu ini. Ada Medicine Beer with Bittersweet.

0: cekar. Ya, sebelum ke posisi teratas ya, aku juga harus ngasih tahu dulu dong runner up kita di minggu ini. Sayang banget juara kita minggu lalu harus turun peringkat ya. Kali ini ada Taylor Swift dengan lagunya The Fate of Ophelia.
1: Runner up on this week.

0: minggu lalu udah turun peringkat. Kira-kira siapa yang di atas? Nah, sebelum itu, aku bakal review dulu ya tahun Pro 2 untuk International Top 20 minggu ini.
1: This is International Top 20.
0: Kita mulai dari posisi 20, ada kolaborasi Pink Panthers dan juga Zara Larsson with Stateside. Ada juga di posisi 19, Sabrina Carpenter dengan lagunya Such a Funny Way. Dan Ray dengan lagunya Where is My Husband di posisi 18 ya. Dan kita lanjut di posisi 17, kali ini ada Daniel Caesar with Who Knows on chart number 16, Love is Like by Maroon 5 featuring Lil Wayne. Bruno Mars dengan I Just Might di posisi 15, dan di atasnya ada Zoo by Shakira. Shina Spiro with Die on This Hill di posisi 13, dan di posisi 12-nya ada Martin Garrix and Love dengan lagunya Mad. Posisi 11-nya teman Pro 2 ada dari Rich Brian and Curtis Wells, dan posisi 10 alias top 10 kita ada Katy Perry with Bandits. Dan chart di 9 ada Skeletons by Ed Sheeran. Kita beralih ke Marshmello, Ellie Goulding, and Avion with Save My Love di posisi 8 minggu ini. Lagi 7 for this week, this is Eyes Closed. Lagi 7 for this week, this is Eyes Closed.

udah habis juga karena semua lagu yang ada di chart udah aku spill semuanya ya. Kita lihat ya kira-kira persaingan minggu depan seperti apa, dan buat kamu bisa dukung terus nih lagu-lagu keren, musisi keren favorit kamu dengan request di Pro 2 Hitlist ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Aku Elsa pamit, see ya and bye-bye.

0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi sore hari ini bersama aku Feni Ayu. Seekor sapi raksasa berwarna emas milik petani sederhana asal Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara mendadak menjadi perhatian warga. Dengan bobot lebih dari 1 ton dan penampilan langka menyerupai sapi Eropa, sapi ini terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mendatang. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Joko Winarno.
3: Inilah sapi jumbo milik Amin Sutoyo, petani asal Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Sapi hasil persilangan simental dan karalois asal Perancis ini tampak mencolok dengan warna keemasan serta tubuh besar dan kekar. Dengan bobot mencapai lebih dari 1 ton, sapi tersebut dipilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto setelah melalui peninjauan langsung dari tim provinsi. Selain memiliki ukuran tubuh yang jumbo, kondisi fisik sapi juga dinilai sangat sehat dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban Presiden. Amin Sutoyo mengatakan terakhir kali ditimbang, bobot sapinya mencapai 1 ton 80 kg. Hingga Idul Adha mendatang, bobot sapi diharapkan dapat mencapai 1,2 ton. Selama ini Amin merawat sapi tersebut dengan pakan yang berkualitas, tambahan vitamin hingga jamu herbal agar pertumbuhannya maksimal. Meski merasa sedih harus berpisah dengan sapi yang dirawat sejak kecil, Amin mengaku bangga karena hewan ternaknya kini dipercaya menjadi sapi kurban Presiden untuk masyarakat.
4: Untuk perawatan emang beda ya, kalau emang yang bobot 1 ton emang harus perawatan ekstra, kebersihan kandang, pemberian vitamin, makanan juga harus bergizi agar sapinya itu bisa mencapai di bobot 1 ton seperti itu.

0: Kalau kemarin itu 50 hari ditimbang itu di bobot 1 ton 80, jadi hampir 11. Insya Allah sampai hari H mendekati 1.200. Untuk jenisnya yang dibeli Pak Prabowo itu simental karolois.
1: Sementara itu, berdasarkan informasi, sapi kurban bantuan Presiden RI ini rencananya akan disembelih dan disalurkan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara saat Hari Raya Idul Adha mendatang. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Demikian info Pro 2 edisi sore hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Oke, teman Pro 2, sekarang saatnya aku update ya info lalu lintas sore hari ini dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang kita udah terhubung dengan operator ACS, ada Kak Aziz Maulana di sini. Selamat sore Kak Aziz.
4: Selamat sore.
3: Kak Aziz, gimana nih pantauan lalu lintas sore hari ini? Silahkan Kak Aziz.
4: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ACS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto pada hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2006 di malam pas malam Minggu ya. Untuk pada sore hari ini akan saya sebutkan satu-satu untuk simpang di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama ada di simpang Alun-Alun dulu ya. Alun-Alun, simpang Sawangan dan simpang Museum Peri. Di simpang tersebut ramai ya, terutama dari alun-alun, tambah

0: Ah, dari Sawangan, tambah dari arah underpass di Museum BRI, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi yang mendominasi pada sore hari ini. Untuk yang mau melewati simpang-simpang tersebut ya, kayak alun-alun, Sawangan, dan Museum BRI ini, para bersabar ya, karena yang dari BRI, Museum BRI ini, dari arah underpass, ini lumayan ramai kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan sepeda motor. Ini banyak mobil pribadi ya. Ini juga cuaca tadi hujan. Ini udah reda ya untuk di kota ini. Udah reda di sekitar alun-alun, udah reda. Jadi mungkin yang mau ke arah alun-alun, ini udah aman banget untuk cuacanya. Dan mungkin hanya lalu lintasnya yang cukup ramai ya, yang dari arah Museum BRI yang menuju ke arah alun-alun. Itu yang pertama. Dan berikutnya ada di simpang Karangjawu atau di simpang Purwonegara. Di simpang tersebut juga lumayan ramai dari Kempat Lagi Simpang, ini sama ramainya ya, sepeda motor, mobil pribadi yang mendominasi. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Untuk cuaca, ini habis hujan, tadi lumayan deras ya hujan di Simpang Karangjawu ini atau di Purwonegara. Sekitar jambatan ya, jambatan ini udah mulai hujan tadi. Untuk saat ini mungkin udah sedikit lebih reda ya, atau udah reda malah, tapi ini aspalnya masih basah untuk di sekitar Simpang Karangjawu. Jadi mungkin saya imbau untuk yang mulai di Simpang Karangjawu ini tetap berhati-hati ya. Dan mungkin untuk keramaian-keramaian ini walaupun belum ramai banget nih, tapi tetap waspada dan berhati-hati aja ya, karena ini jalan licin dan mungkin kepadatan juga ada untuk di Simpang Karangjawu atau Simpang Purwonegara. Terus berikutnya masih di dalam kota, untuk di Simpang Sutosuman ya atau di Sri Maya. Untuk simpang tersebut, kendaraan belum ramai banget ya. Ini masih lancar banget dari arah timur ya. Karena satu arah, tadi juga hujan, gerimis ya. Ini mungkin udah reda juga, jadi lancar banget yang mau ke arah alun-alun dari arah timur ya. Dari simpang Sri Maya ini, dari arah timur, lancar, hanya sepeda motor, mobil pribadi. Dan untuk yang dari arah selatan, dari arah simpang Situmpur, dari arah Andang ya, dari arah Andang, Raja Wali, ini juga lancar. Jadi mungkin yang mau melihat jalan Sinsut ini lancar sekali pada sore hari ini. Terus berikutnya, ingin saya tambahkan ya, untuk di simpang yang lain, ada di simpang Karangluas. Simpang Karangluas juga ini lumayan padat ya, kendaraan dari arah timur dan barat yang lumayan ramai, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, bus yang melintas, ini lumayan banyak untuk di Simpang Karangluas. Dan untuk itu yang dari arah barat dan timur ya, dan itu yang dari arah selatan dan utara, hanya sepeda motor, mobil pribadi, banyak hanya sepeda motor ya. Tapi ini masih lancar, masih aman untuk yang mau melihat di Simpang Karangluas pada sore hari ini. Terus terakhir saya tambahkan lagi di, mungkin langsung aja ya, di recap di Jalan Gerilya aja ya. Jalan Gerilya ini dari Pancurawi sampai ke Tanjung, lancar. Di simpang-simpangnya juga lancar, walaupun kendaraan yang mendominasi ini sepeda motor, mobil pribadi, ada kendaraan barang, ada bus, tapi ini lancar sekali untuk di Jalan Gerilya, termasuk tadi simpang-simpangnya yang saya bilang, Pancurawi, Sekarang Bawang, Karang Pucung, ini lancar semua. Jadi mungkin yang akan melewati Jalan Gerilya, yang itu mau ke arah kota atau yang mau ke arah Jalan Veteran, langsung ke Cibarang, ini lancar sekali ya pada sore hari ini. Ini cuaca tadi hujan, ini juga, ini mungkin udah hampir reda semua ya. Tidak tahu mungkin yang ke arah yang lain yang tidak saya sebutkan, ini kayak tidak terpantau oleh kamera. Untuk di kota yang jelas, pada malam minggu ya pasti orang-orang banyak yang menuju arah kota ya, di Gor, di alun-alun, pasti banyak. Ini udah reda ya, jadi aman banget yang mau jalan-jalan, mau nyore atau mau sampai malam, sampai pagi, ini mungkin masih lancar. Untuk cuaca nanti mungkin malam bisa hujan, bisa enggak, ini tidak, kita tidak tahu ya. Untuk yang jelas yang tadi hujan ini udah reda untuk di perkotaan Purwokerto. Mungkin itu aja laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Aziz atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
0: Oke, siap, sama-sama.
1: Demikian info lalu lintas sore hari ini. Kamu bisa ikuti info arus lalu lintas di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian info lalu lintas. Pro
3: 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer manja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia. Yeah.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

107.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro2, balik lagi ya sama Feni seperti biasa di sore hari. Sore ceria hari Sabtu ini ya, menjelang-menjelang malam Minggu gitu kan, yang mau persiapan malam Minggu mungkin bisa join dulu nih sama aku di sini. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti aja ya teman Pro2. Jadi berhubung ini akhir pekan ya, jadi aku penasaran, pengen tanya nih sama kamu. Dari hari Senin ya, ada 7 hari nih dalam seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Di mana hari yang paling kamu suka? Yang mana? Apakah hari Sabtu, Minggu karena itu weekend ya? Atau kan yang libur gak cuman, ada yang liburnya nih gak cuman hari Sabtu, Minggu aja. Ada yang liburnya mungkin shifting juga gitu kan di hari weekday. Boleh banget langsung komen, share alasan kenapa kamu suka hari itu gitu ya, ke WhatsAppnya Pro2 di 081-327-312-2222, 2-nya 4 kali, atau bisa ke Instagramnya Pro2, boleh banget di @RRIPro2PWT. Nanti juga aku bakalan live TikTok, tunggu aja ya habis maghrib mungkin ya. So ini aku bakal ngasih sebuah lagu pembuka dulu nih buat kamu teman Pro2 di sore ceria yang hari ini agak-agak mendung-mendung abis hujan gitu kan, dingin-dingin. Ini ada lagu dari Next Deep ya, ada Desember.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

teman Pro 2, buat kamu nih ya yang biasanya menikmati waktu akhir pekan selain dengan jalan-jalan keluar atau nongkrong di luar, biasanya nih apalagi yang Gen Z, yang anak-anak, masih anak-anak ini ya, bocah-bocah gitu kan, sukanya pada nongkrong di luar begadang sampai pagi gitu, bukan sampai malam lagi, sampai pagi baru pada pulang, baru pada tidur. Nih aku kasih satu informasi ya buat kamu, kalau misalnya kebanyakan begadangnya ada dampaknya loh. Jadi ada kabar menarik dari pola tidur ya, ada studi internasional terbaru yang melibatkan sekitar 500 ribu orang menemukan kalau tidur terlalu sedikit atau malah terlalu lama ini ternyata bisa bikin penuaan biologis jadi lebih cepat. Jadi peneliti menyebutkan kalau durasi tidur yang paling ideal itu kan sekitar 6-8 jam ya per malamnya. Kalau kurang dari 6 jam resiko ini bisa berkaitan dengan depresi, terus juga kecemasan, penyakit jantung, habis itu diabetes tipe 2 sampai obesitas loh tuan, bahaya banget. Terus sementara tidur terlalu lama ini juga dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, walau belum tentu jadi penyebab langsung ya, tapi bisa juga karena ada penyakit lain yang sudah lebih dulu muncul nih teman Pro 2. Jadi para ahli ini juga menjelaskan kalau tidur ini punya peran penting ya buat menjaga metabolisme, terus juga daya tahan tubuh sampai kesehatan otak dan organ tubuh lainnya. Tapi tenang aja, penelitian ini masih terus dikembangin sih, sampai karena belum bisa memastikan ya hubungan sebab akibatnya ini secara langsung gimana. Tapi intinya ya teman Pro 2, mulai sekarang atur deh jam tidurnya, pola tidurnya yang teratur biar tubuhnya ini tetap sehat, tetap fit ya. Jadi jangan mentang-mentang besoknya libur gitu kan, besoknya enggak ada kerjaan, enggak masuk sekolah, langsung begadang sampai pagi. Enggak, tetap aja kok harus tidur 6-8 jam ya, tidur kebanyakan juga tadi ada dampaknya. Pokoknya harus diatur lah pola tidur, pola makan nih biar sehat kan, bisa kemana-mana nanti.

Teman Pro 2 memasuki jam 5:36 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku menurut prasangka hambaku, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Jika dia mengingatku di dalam hatinya, maka aku mengingat dia di dalam hatiku. Dan jika dia mengingatku dalam suatu majelis, maka aku mengingat dia di dalam majelis yang lebih baik dari mereka. Jika mendekatiku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Jika dia mendekatiku sehasta, maka aku mendekatinya sedepa. Dan jika dia mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari. Selanjutnya Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang mati.

0: Demam Perdua, aku mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan di wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita benar-benar akan mencengangkan diri kita sendiri. Sewaktu memulai sebuah terobosan baru, bukanlah hal yang aneh jika lebih banyak yang mentertawakan Anda daripada mendukung. Tapi, semua itu tak perlu diambil pusing dengan menghabiskan energi Anda untuk menangani mereka. Sebagaimana orang bijak berkata, jika Anda yakin bisa melakukannya, Anda pasti bisa. Biarlah tanggapan negatif yang diberikan orang lain menjadi angin lalu yang menambah kesejukan perjalanan Anda dalam mencapai tujuan. Fokus saja dengan keinginan Anda. Percayalah, semuanya itu mungkin. Jangan pedulikan susahnya. Tak perlu dengar omongan orang. Kalau Anda yakin pasti bisa, insya Allah bisa. Tapi jangan ceroboh. Keberanian adalah hasil dari perhitungan yang matang. Tindakan yang didasarkan pada perhitungan yang matang adalah jalan 90% keberhasilan. Selebihnya, serahkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Dia yang mengurusnya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Innallaha baligh amrih. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa menjalankan segala urusannya. Qad ja'alallaha likulli syai'in qadra. Dan Allah telah memberikan ketetapan atas segala sesuatu. Sesuatu yang dijalankan dengan penuh semangat dan doa pasti akan sampai pada tujuannya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Balik lagi teman berdua ya di sore ceria barengan sama Feni di sini yang membahas. Kita lagi bahas ini ya tadi ya. Dari Senin sampai Minggu nih, hari mana sih yang paling kamu suka gitu kan? Mungkin akan ada banyak jawaban ya dari kamu yang jawab Sabtu atau Minggu karena itu weekend gitu kan. Kamu libur sekolah, libur kuliah, juga libur kerja. Tapi kayak ada beberapa orang juga yang kerjanya ini shifting kayak aku gini. Jadi liburnya gak Sabtu Minggu. Ada juga yang liburnya mungkin hari Senin sampai dengan Jumat. Jadi hari favoritnya ya Senin sampai Jumat gitu kan. Kalau misalnya ngomong-ngomong tentang hari favorit, kalau aku sih ganti-ganti ya. Aku belakangan ini lagi suka hari Senin karena hari Senin ini aku libur. Aku setiap hari Senin libur teman bro dua. Jadi hari Senin yang tadinya ini seperti monster day gitu kan kata orang-orang karena abis libur terus tiba-tiba harus masuk gitu kan. Aku sekarang justru senang karena aku libur di saat kalian masuk gitu. Nah ini udah ada yang join nih dari Nisa yang udah join di WhatsAppnya bro dua ya. Katanya kalau aku walaupun hari-hari rasanya biasa aja, tapi Rabu kemarin aku ulta, tapi biasa aja sih rasanya soalnya makin tua bukan makin muda katanya. Oke.

Si Raka ini weekendnya dari Jumat, Sabtu, Minggu tuh 3 hari. Mantep banget kan talknya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin ada suka hari lain ya, selain hari weekend, ataupun kayak aku nih sukanya hari Senin gitu kan, yang agak-agak lain sedikit lah jawabannya, boleh banget nih langsung sharing ya ke Pro 2 di WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222, atau bisa juga di IG-nya Pro 2 ya, Instagram-nya Pro 2 di @rriprodua_pwt. Aku tunggu sampai jam 7 malam aja.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Yaelah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

Oke, teman berdua balik lagi ya barengan sama aku. Kali ini aku bakalan kasih info menarik nih, mumpung lagi weekend gitu kan, ataupun lagi persiapan mau malam minggu. Cerah sih ya kelihatannya, semoga sih sampai malam gak hujan, gak yang tiba-tiba geruduk-geruduk hujan ya ujuk-ujuk gitu kan. Ini ada rekomendasi film di weekend ini ya, siapa tahu ada yang mau first date gitu. Aduh, ada yang mau kencan-kencan gitu, kencan-kencan cantik gitu ya. Nih akhir pekan ini lagi ramai banget nih film-film di bioskop ya, dari berbagai genre. Jadi buat pecinta horor, ini ada Hukum dan Gudang Merica yang bakalan bikin bulu kuduk kamu berdiri. Ini kayaknya pas banget ya kalau misalnya kamu ngajak pasangan gitu kan, ngajak cewek kamu ataupun first date kamu gitu kan, di nonton bioskop, nontonnya horor lagi tuh buat bahan modus sama dua. Terus ada juga nih yang gak suka horor mungkin ya, bisa juga kalau suka petualangan luar angkasa nih, bisa banget nonton Star Wars nih, The Mandalorian and Grogu. Ada Baby Yoda yang balik lagi nemenin Din Djarin yang menjelajah galaksi ya, sambil menghadapi sisa pasukan kekaisaran. Dan buat kamu nih yang suka film balap ya, tenang aja, ada Pegasus 3 yang menceritakan perjuangan pembalap Chang'e nih di ajang internasional penuh tantangan tentunya. Terus buat kamu ya yang mau tontonan lebih menyentuh hati ya, pengennya yang melo-melo gitu, mungkin moodnya lagi gak enak, jadi pengen pelampiasannya nonton galau-galau aja deh, biar kayak pura-pura nangis nonton film, padahal mah dalam hatinya memang pengen nangis aja gitu habis diputusin. Ini ada film Sunshine Woman's Choir, dari kisah para napi perempuan ya yang membentuk paduan suara demi seorang bayi di penjara. Nah, kira-kira dari kelima film itu, kira-kira weekend ini pengen nonton yang mana nih kamu teman produk? Lagi pengen mode yang horror kah? Yang action kah? Adventure kah? Ataupun balap? Ataupun drama nih Meloni ya? Pokoknya apa aja deh, yang penting bisa mengisi waktu weekend kamu ya, daripada bosen gitu kan di rumah, cuman bengang-bengong aja kayak aku gitu. Do I do this? Pick you up and put you down, put you through this.

nih. Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

Sama Mbak Dua, aku udah mulai live TikTok, Instagram live TikToknya Pro 2 ya, udah lagi nggak fokus nih kayaknya. Aku udah mulai live TikToknya Pro 2 nih di @RRIPro2PWT dan udah langsung banyak banget yang join ya. Ini aku bakalan bacain sapa-sapa dulu deh ya yang join. Ini udah ada CEO loh bergabung. Hai, ada Fatur Rahman juga, ada Hilda Atika, ada Alvino ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Syafa, terus ada Budi Prasetyono, Astaria, dan di live TikTok ini aku juga buka tema yang sama ya kayak yang tadi aku on air ya, hari apa sih yang paling kamu suka dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tuh ada 7 pilihan paling kamu suka tuh yang mana, mau 2 hari atau mau 3 hari atau mau 1 hari aja, boleh banget langsung komen. Ini udah ada yang join ya di TikTok, katanya kalau Hilda Atika sukanya Sabtu Minggu karena Sabtu quality time sama Ayang. Aduh, malam Minggu. Habis itu minggunya quality time sama keluarga. Oke. Terus ada Fatur Rahman, ini katanya semua hari aku suka. Kalau hari Senin pagi aku enggak suka soalnya keretanya penuh. Ya karena hari pertama kerja kali ya Fatur Rahman ya. Jadi hawanya tuh kayak masih bahasa Jawanya tuh ruwing gitu, kayak gitu. Karena hari pertama kerja gitu kan, kemarin habis libur, jadi hawanya kayak pada semangat kerja, pada sumpak-sumpakan dan pada buru-buru gitu. Nah, terus kalau misalnya siapa nih? Alvino katanya Senin sama Sabtu, hari Minggu malah gak suka. Mungkin karena Minggu ini hawa-hawanya adalah hawa-hawa mau masuk kerja di hari Senin ya, jadi gak suka. Padahal kalau Minggu ini memang katanya ya, banyak orang yang bilang kalau misalnya hari Minggu ini jam 1 sampai jam 12 itu kerasanya memang masih libur hari Minggu. Tapi jam 12, jam 1 ya sampai malam itu kerasanya udah hari Senin tuh, karena udah hawanya ke bawah hari Senin. Nah, tapi kalau misalnya aku sih suka aja hari Senin karena kan aku libur gitu ya. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang misalnya mau ikutan join, boleh banget ya ke TikToknya Pro 2, karena aku baru aja live TikTok, jadi masih mungkin masih ada beberapa menit, sekitar 30-40 menitan lah ya. Kamu boleh banget join di TikToknya Pro 2 ataupun di Instagram ya, sama di @RRIPro2PWT atau ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222. Nanti aku bakal lanjut lagi bacain komen-komen kamu. Aku bakal kasih satu lagu dulu nih buat kamu dari Jason Derulo, Miracle.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Pro 2, kita lanjut lagi ya bacain yang udah join ke kali ini di WhatsAppnya Pro 2 nih. Ada Nandita yang katanya paling suka hari Senin. Ini tim aku nih, berarti Nandita nih. Paling suka hari Senin karena bisa meluapkan emosi katanya ke anak-anak yang seragamnya enggak lengkap pas upacara. Aduh malah senang menghukum anak-anak. Nih by the way, Nandita ini adalah seorang guru ya teman Pro 2. Jadi memang agak-agak ini nih pengennya balas dendam mungkin dulu pas zaman-zaman dia masih sekolah gitu ya, suka dihukum sama gurunya, sekarang malah balas dendam. Enggak boleh gitu ya. Nono ya, Dek ya, Nono ya. Ini sekarang ada lagi nih dari Dika yang katanya fix sih Sabtu no debat, waktunya mabar sampai subuh. Hati-hati Dika, hati-hati. Tadi kan aku udah kasih informasi ya, katanya kalau misalnya ada penelitian yang katanya kurang tidur nih bisa bikin tubuh kamu jadi lebih tua tuh secara biologis ya. Jadi gak boleh mabar-mabar sampai subuh, udah gak usah pulang ini aja, pulang jam 10 gitu langsung tidur gitu biar 8 jam tidurnya. Terus ada lagi nih dari siapa nih, kalau Bagas nih katanya hari libur pokoknya mau Senin juga kalau tanggal merah sikat. Bener, jadi apapun harinya terserah, yang penting hari libur. Tapi yang gak enak adalah kalau hari libur ini hari kejepit. Nah misalnya hari Kamis gitu kan, Kamis ataupun Jumat besoknya libur, besoknya masuk. Nah itu tuh paling males tuh sebenarnya, kejepit-kejepit gitu ya. Jadi pasti lama-lama kalau anak-anak sekolah nih zaman dulu bawaannya pengen pura-pura sakit gitu ya. Kalau misalnya anak kerja mungkin yang udah kerja bakalan ngajuin cuti di hari-hari kejepit gitu. Tapi apapun harinya kata Bagas, yang penting hari libur, tanggal merah bukan tanggal hitam ya teman berdua. Oke lah kalau gitu nanti aku bakal lanjut lagi bacain komen-komen yang bakalan yang udah masuk ya ke WhatsAppnya Pro 2 ataupun di live TikTok Pro 2. Aku masih live, tenang aja. Nanti bakal aku bacain juga dari TikTok. Cus langsung ke TikToknya Pro 2 di @rripro2pwt.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu?

kita lanjut lagi ya. Kali ini aku bakal baca ini udah join di live TikToknya Pro 2 ya, di @RRIPro2PWT. Ini ada Ito Fauzi nih dari Korea Selatan di sana, yang jauh di sana. Katanya paling suka hari Senin, Senin enggak suka soalnya tugasnya numpuk ya. Umumnya pekerja lah ya, kan hari Senin memang hari-hari pertama yang sangat hektik banget gitu kan. Terus ada juga Arif Persada nih yang katanya semua hari suka. Oke, positif sekali ya nih Arif Persada. Ada juga Tommy nih yang katanya semua hari ada kepanjangannya jadi suka-suka aja. Contohnya kata Tommy nih, Senin selalu dia yang aku jadi belibet bacain punya Tommy. Senin selalu dia yang ngangenin. Aduh nih Gombal pasti nyontek-nyontek dulu nih di AI nih ya. Terus ada juga dari siapa nih? Dari Tiara yang katanya hari Minggu pagi pokoknya paling ngeri karena suka kepikiran besok udah Senin lagi. Iya benar. Karena tadi yang aku bilang ya teman berdua, kalau misalnya hari Minggu ini paling enak memang dari pagi sampai siang aja jam 12. Setelah itu, setelah jam 12 itu pasti hawa-hawanya udah hawa-hawa mau kerja. Jadi moodnya udah suntuk mulu ya, bukannya libur happy gitu kan, tapi hawanya udah suntuk apalagi sore ke malam tuh. Terus ada juga nih dari Nabila yang katanya suka hari pas gajian doang, selain itu semua hari terasa berat. Bener banget. Jadi apalah arti libur ya, apalah arti hari libur ya kan, kalau misalnya belum ada gaji. Jadi paling enak ya memang hari gajian, mau itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, mau tanggal berapapun yang penting gajian lah pokoknya, yang ada duitnya paling suka. Oke teman berdua, nanti bakal lanjut lagi ya sama aku di Sore Ceria, abis itu dilanjutin sama MLC. Kali ini ada lagu nih dari Lotte ya, Five Years.

Music Live Chat dari sana. Oke. Okay. Kalau gitu aku mau ngucapin terima kasih banget nih buat kamu yang udah join dari tadi ya, dari jam 4 tuh jam 5, terus habis itu sekarang aku harus mengakhiri perjumpaan kita hari ini ya. Terima kasih banyak. Aku bakalan pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. So buat kamu abis ini masih ada Music Live Chat, stay tune terus di Pro 2. Abis MLC bakalan ada Jaga Malam barengan sama Elsa. Makanya jangan kemana-mana dulu. Masih di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku Feni pamit undur diri. See you and bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga happy, semoga bahagia. Walaupun malam minggu. Malam minggu tuh kadang nyampur-nyampur rasanya. Kadang happy, kadang rasanya ya. But anyway, Faris Magriza jadi teman kamu di malam ini. Tentu aja di Music Live Chat Weekend. Dan tentunya mau saya juga buat teman Pro 2 yang dengerin bukan cuma di 95,3 FM Pro 2 Semarang, tapi juga di 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto, di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Dan di satu malam ini aku akan ngobrol barengan sama seorang musisi yang baru aja punya karya barunya. Dan ini dia ini jauh-jauh dari negeri jiran Malaysia. Ini punya satu lagu yang kerjasama dengan seorang komposer dari Indonesia nih. Kita ajakin ngobrol di malam ini. So please welcome Ezrin Hanuzi.
1: Halo semua.
0: Ezrin, gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah oke, alhamdulillah. Santai-santai aja.
0: Santai-santai aja ya. Ini posisi di mana nih berarti Ezrin?
1: Ya, masih di rumah di Kuala Lumpur.
0: Oh, di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur gimana malam ini? Menyenangkan?
1: Kuala Lumpur sentiasa sibuk, 24 jam sibuk.
0: Tapi penasaran kalau malam minggu, kalau di Indonesia itu kan pasti rame. Nah, kalau di Malaysia malam minggu di Kuala Lumpur kayak gimana tuh?
1: Ya, kalau di Kuala Lumpur pastinya memang agak crowded orangnya. Tambah-tambah di Bukit Bintang, yang pasti.
0: Ya. That's the favorite spotnya di situ ya, Zrin ya?
1: Ya, pasti.
0: Semoga aku bisa kesana someday ya, karena kayak penasaran juga sih ngeliatin Kuala Lumpur, kayaknya seru juga deh.
1: Ayo, aku bawa bacaan kandar.
0: Oke, Ezrin sibuk ngapain aja nih selain promo single barunya yang judulnya Berbeda? Ini sibuk ngapain aja nih berarti sekarang?
1: Oh, untuk single Berbeda ini adalah single yang pertama selaku aku sebagai penyanyi as a solo singer.
0: Sebelum
1: ini aku di Malaysia pernah mengeluarkan 3 single bersama band Ezrin and the Classmate.
0: Jadi buat teman Pro 2 yang belum tahu, Ezrin ini di Malaysia tuh punya band namanya Ezrin and the Classmate. Udah beberapa lagunya, tadi sempat aku dengerin juga beberapa lagunya, dan sekarang solo ya berarti ya, as a soloist ya?
1: Iya.
0: Tapi kita cerita-cerita dulu nih sebelum kita ngobrolin soal Berbedanya. Jadi pertama kalinya seorang Ezrin Hanuzi tertarik sama dunia musik, itu dari kapan sih?
1: Itu sebenarnya dari kecil awalnya support dari ibu aku, dari mama sendiri. Yang selalu hantar untuk ke competition nyanyi. Jadi dari situ, dari kecil lagi dia buat aku tertarik minat dalam music. Itu. And salah satu juga ada figura yang dari kecil juga yang aku sudah berhati sampai sekarang. Itu ya, yang tak lain tak bukan Abang Ariel Noah. Salah seorang yang jadi reference aku untuk dalam industri musik.
0: Salah satu referensinya ya Ariel ya. Tapi itu umur berapa tuh waktu itu mulai ikut-ikutan competition itu? Kapan tuh berarti?
1: Umur 6 tahun sudah. Iya.
0: 6 tahun berarti dari ibu yang menemukan ya, dari orang tua yang nemuin sampai akhirnya terus sampai sekarang. Nah, sebenarnya yang bikin kamu serius di musik itu karena apa sih, Zrin?
1: Mungkin karena passion sendiri kot. Sebab ya, kalau tujuan aku dalam musik ini sebab ya, aku mau meluahkan apa yang aku rasa dalam diri aku ini melalui lagu.
0: Jangan pengen menuangkan apa yang dirasain dalam lagu gitu ya. So, apa sih yang, kalau aku bilang kenikmatannya ketika bermusik, apa sih yang so far kamu dapetin?
1: Dia kenikmatan bila pendengar-pendengar appreciate kita perform and appreciate kita punya lagu, mereka hafal lagu-lagu kita.
0: That's the perasaan yang cukup menyenangkan ya sebenarnya, kalau misalnya orang tuh tahu lagunya, ikut dengerin juga dan lain sebagainya gitu ya.
1: Bila tengok orang senang, kita pun lagi senang.
0: Iya sih, benar. Tapi akhirnya setelah itu berkembang, coba istilahnya pertuangannya sampai akhirnya punya band ya. Itu berarti dari kapan tuh ngeband?
1: Aku punya band dari umur 16 tahun. Dari sekolah. Israel classmate juga itu daripada classmate aku sendiri.
0: Oh, oke. Okay. I just want to ask for it, karena berarti sebenarnya itu karena teman-teman sekelas juga berarti ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Terus
1: yang dulu selalu bonteng kelas pergi.
0: Oh, berarti di Malaysia juga ada gitu ya, ada orang-orang pada apa ngegejreng gitar di kelas terus akhirnya ngeband bareng itu ada juga ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, so so start from that akhirnya jadi sebuah band dan beneran jadi band beneran ya akhirnya ya.
1: Iya. Tapi iyalah rezeki tak berpanjangan dengan band. Kita sambung dengan solo aja.
0: Oke, okay. What makes you decide to be a soloist? Sebenarnya yang bikin akhirnya oke okay nih, kayaknya aku mau coba untuk solo, aku pengen solo aja deh. Itu apa sih momennya yang bikin itu terjadi?
1: Sebab kepuasan aku dalam industri musik ini belum belum tercapai yang apa yang aku ingin keluarkan dalam industri musik, apa identiti aku, genre aku gitu. Jadi untuk aku pikir mau memperbarui industri muzik sekarang supaya industri muzik Malaysia supaya boleh pergi lebih jauh.
0: Oke. Okay. So, tujuannya apa sih sebenarnya yang kamu cari di musik itu sebenarnya? Selain untuk bikin industri musiknya makin maju nih kalau di Malaysia nih.
1: Ya. Yeah. Bagi aku peace aja.
0: Yeah. Musik tuh buat Ezrin tuh apa sih sebenarnya?
1: Zin, music buat Ezrin tenang.
0: So that's why you tell peace sebenarnya. Kamu bilangnya peace ya sebenarnya ya.
1: Yeah.
0: Alright. Zrin, kita break sebentar, kita lanjut habis ini ya.
1: Okay.
0: So tengok produk, keep on stay tune di Music Live Chat di malam hari ini. Masih ngobrol bareng sama Ezrin Hanuzi.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM Purwokerto.

0: Back again on Music Live Chat Weekend dan masih ngobrol barengan sama Ezrin Hanuzi. Yang belum lama ini ngerilis single judulnya adalah Berbeda. Tapi karena tadi Ezrin sempat nyinggung soal industri musik Malaysia nih ya. Jadi penasaran karena kalau I think Indonesia banyak banget sebenarnya yang ke sana juga dan penikmatnya pun juga banyak musik-musik Indonesia di sana. Nah, kalau Malaysia sendiri industri musiknya so far yang kalau kamu lihat kayak gimana sih Ezrin?
1: Ya, kalau by fact kita boleh tahu yang Indonesia lah industri musiknya lebih jauh lebih maju berbanding Malaysia, itu by fact. Ya, sekarang kalau bagi aku, tujuan aku ialah mau industri musik Malaysia ini dipandang sama macam industri musik Indo. Ya, karena kalau di Malaysia lagu-lagu Indo agak orang Malaysia agak obses.
0: Tadi sempat nyebutin Ariel Noah salah satu referensinya. Referensinya apa lagi sih, Zrin? Kalau yang mungkin dari Indonesia nih, ada nggak selain Ariel?
1: Ivan Seventeen.
0: Penasaran, kenapa Ariel, kenapa Ivan? Alasannya kenapa nih?
1: Ariel karena stylenya memang agak humble, pembawakannya semua and suaranya walaupun tak tinggi tapi
0: iya, karena kalau Ariel itu kalau aku bilang suaranya kan khas ya, dia bener-bener yang kita tutup mata aja tahu, oh ini suaranya Ariel nih,
1: benar itu. Walaupun ada klon-klon yang mencoba meniru kita kenal
0: bikin kayak ada something, kalau ada yang niruin gitu ya misalnya kayak ini tetap ada sesuatu yang bukan Arielnya gitu, ada yang kurang Ariel lah istilahnya ya. Kalau Ivan kenapa? Kalau Ivan,
1: ya memang dari dulu juga sama aku dengar lagunya dari kecil lagi. Pada bulan lepas, dua bulan lepas juga aku sempat ketemu dengan Abang Ivan.
0: Okay. How do you feel ketemu sama Ivan waktu itu?
1: Macam mimpi. Ya. Abang Ivan Seventeen adalah salah seorang legendary singer ya di Indonesia. Aku pun kayak macam, ya. Macam mana aku boleh sampai duduk di sebelah Abang Ivan. Satu mimpi ya yang jadi kenyataan untuk aku.
0: Iya, karena bisa dibilang ya salah satu yang lagunya udah didengerin dari lama, udah dari kecil dengerin. Waktu dia masih sama bandnya juga, bahkan sampai sekarang ya lagunya juga cukup oke. Dan suaranya khas juga sih.
1: Iya.
0: Oke. Oh ini suaranya Ivan nih. Jadi kayaknya emang Ezrin suka yang suaranya khas gitu. Iya. Kalau Malaysia ada nggak referensinya?
1: Kalau Indonesia aku agak suka dengan band vokalisnya Akim and the Magistrate.
0: Okay, boleh kasih tahu aku nggak nih? Karena aku baru denger nih terus terang nih. Ini band kayak gimana dan kenapa kamu jadiin itu inspirasi kamu?
1: Ya, karena Akim and the Magistrate ini adalah salah satu band rock yang mana dia mengubah band rock genre di Malaysia ke arah yang lebih modern. Ya, sebab di situ kalau kamu bisa dengar lagu Akim and the Magistrate agak berbeza dengan rock Malaysia yang lama-lama sebelum ini.
0: Oh ya, karena kalau Malaysia tuh salah satu yang aku tahu adalah kalau yang zaman-zaman dulunya itu yang rock-rocknya banyak yang bagus ya, let's say kayak Iklim dan kawan-kawannya.
1: Iya.
0: Search juga kan jadi salah satu yang cukup-cukup kayak ini beda ya berarti ya?
1: Ya bagi aku sudah beda generasi untuk penggemar rock.
0: Alright, so buat kamu yang penasaran rock di Malaysia kayak gimana, salah satu tadi yang sempat disebutin sama Ezrin mungkin bisa didengerin ya?
1: Okay,
0: now talk about genre. Sebenarnya kalau Ezrin ini, kalau ditanya sama orang, kamu mainnya genre-nya apa sih? Atau kamu nyanyinya tuh lebih suka genre apa sih?
1: Kalau aku lebih suka kepada pop rock lah sebenarnya.
0: Okay, why pop rock?
1: Sebab aku, kalau perform tuh aku suka aktif di atas stage.
0: Suka yang agak bergerak-gerak gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi itu sebenarnya hasil nyari atau waktu nyoba udah langsung nyaman dengan pop rock nih? Atau you explore a lot of things dulu sebenarnya?
1: Itu aja untuk genre pop rock itu adalah favorite genre aku lah. Untuk yang single terbaru ini dia bukan genre pop rock, cuma pop aja. Sebab untuk lagu Berbeda ni juga kita tukar banyak arrangement untuk kena dengan situasi music sekarang.
0: Okay. Jadi ya emang setelah akhirnya ya nyamannya emang di situ juga ya akhirnya ya. Kalau boleh rekomend satu lagu Malaysia yang kalau menurut kamu orang Indonesia harus dengerin lagu ini nih kalau menurut Ezrin. Selain lagu kamu ya, selain lagu kamu. Kalau ini wajib, tapi nanti kita akan bahas lebih banyak nih. Kalau kamu bisa rekomend satu nih kayaknya orang Indonesia must hear this one. Menurut kamu apa?
1: Ya kalau aku mau kasih yang unik sedikit.
0: Yes.
1: Kalau Malaysia ada yang semestinya bahasanya bahasa Kuala Lumpur, bahasa Malaysia ya, Melayu. So ini aku bagi band yang bernama band pop punk. Language-nya bahas daerah Kelantan, daerah dari kampung aku.
0: Oke, okay. Oh Kelantan ya? Orang Kelantan ya?
1: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Apa tuh?
1: Bandnya nama Pop Punk.
0: Pop Punk namanya?
1: Ya.
0: Judulnya apa?
1: Tapi dia pakai language-nya daerah. Dari.
0: Oke. Okay. Ya. Oke, okay. Let's read this one. Judulnya apa?
1: Pop Punk SKML.
0: SKMA. Oke, okay, itu. Coba deh dicari. Karena kayaknya kalau ngeliatin musik-musik di Asia Tenggara juga mulai banyak yang oke-oke, banyak yang bagus-bagus. Malaysia pun juga, kalau aku bilang sebenarnya udah mulai ada beberapa yang menarik juga buat didengerin. Aku beberapa kali juga ngobrol sama musisi dari Malaysia juga pun juga pada bilangnya, ada beberapa yang sebenarnya cukup menarik kok kalau mau didengerin. Jadi, you have should a try. Salah satu tadi yang disebutin sama Ezrin. Ya. Tadi ada dua tadi musisi yang sempat disebutin, ada Popang tadi.
1: Popang and Akim and the Magistrate.
0: Ini kalau dibilang ya, kalau di Indonesia tuh kayak musik pop rock tapi mainnya bahasa Jawa gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Oke, okay, yeah. So it's interesting. Dan abis ini aku akan ngobrol sama Ezrin tentang single barunya yang judulnya adalah Berbeda. Abis ini, come on, stay tuned di Music Live Chat.

0: So, teman Pro 2, kita masih dengerin Music Live Chat Weekend dan aku masih ngobrol barengan sama Ezrin Hanuzi.
1: Halo.
0: Seorang penyanyi pop rock Malaysia yang ini kalau aku tuh sempat baca beberapa komen, ada yang bilang ini orang suaranya tuh lantang gitu katanya. Is it true? Bener gak kalau menurut kamu?
1: Dia kalau bila nyanyi tuh jadi lain suara.
0: Ini adalah suaranya Ezrin kalau lagi ngomong ya, tapi kalau misalnya nyanyi coba dengerin aja lagunya berbeda. Tapi aku penasaran nih soal single ini karena ternyata ini kan kerjasamanya barengan sama pencipta lagu asal Indonesia. Kebetulan aku kenal Mas David Hidayatullah in person sebenarnya. Kebetulan aku kenal. Nah ini ceritanya gimana Ezrin dari Malaysia, Mas David dari Indonesia ini bisa ketemu? Ezrin cerita Zin, ini kenapa sih bisa ketemu kalian?
1: Dia mungkin lah, David ni adalah rezeki yang dihantar. Ya, pada awalnya David yang approach sebab dia tengok di IG, di Instagram yang aku lagu aku diputarkan kan. And then dia approach aku. And then, tapi untuk lagu single berbeda ni memang ambil masa yang sangat lama lah. So, dalam 2 tahun baru siap.
0: Seriously? 2 tahun?
1: Iya.
0: Okay. Itu dari 2 tahun tuh dari kalian pertama kali kenal kah atau gimana ceritanya?
1: Ya, itu pertama kali kenal ya. Berantem semua. Tapi yang berantem itu yang membuatkan hari ini semakin rapat lah.
0: Okay. So, it's takes time around 2 years untuk kalian bikin lagu ini sampai benar-benar jadi ya?
1: Iya, sampai aku jemput David ke KL.
0: Okay. Jadi itu pertama kalian ketemu di sana juga berarti ya hitungannya?
1: Iya, itu pertama kali.
0: Okay, berarti ketemunya di media sosial, David duluan yang approach Ezrin dan akhirnya ada omongan untuk okay, kayaknya kita bikin lagu aja atau kita produce lagu yuk. Itu setelah berapa lama tuh berarti?
1: Ya, pada awalnya kita buat eksperimen dulu. So, aku dengan David ada buat satu eksperimen yang mana membuat project cover lagu. Yaitu lagu yang lagu dari Indonesia jugalah. Okay. And then, untuk lagu cover tersebut dapat sambutan yang tinggi dekat YouTube, dekat viewsnya. And David pun cakap, why not kita teruskan aja untuk projek yang lain.
0: Karena kalau misalnya liatin di YouTube-nya Ezrin, itu ada beberapa cover Indonesia. Tadi tuh aku sempat nontonin salah satunya tuh yang bawain lagunya Mahalini.
1: Iya.
0: Lagunya, ini padahal lagu cewek tapi dibawain sama Ezrin. Dan okay banget sebenarnya. Jadi itu startnya salah satunya gara-gara itu ya?
1: Iya.
0: Okay. Dan akhirnya itu berkembang sampai akhirnya kalian memutuskan untuk okay, kayaknya kita bikin something lah ya dari kita kerja bareng ini ya?
1: Iya.
0: Okay. Berbeda ini, sebelum aku nanya tentang berbeda ini kayak gimana, ini sebenarnya lagu yang emang kalian bikin atau dari beberapa opsi mungkin lagu yang kalian bikin? Atau gimana ceritanya?
1: Ini untuk Liga Berbeda ini adalah antara single-single aku yang and next project bersama David ada single-single yang lain.
0: Okay, jadi it's not only one single, only berbeda aja tapi masih ada yang lainnya juga ya?
1: Untuk Berbeda ini adalah salah satu single yang untuk memperkenalkan siapa Ezrin Hanuzi dulu.
0: Asik, karena ya emang kita harus openingnya adalah salah satu lagu yang mungkin ini ngeluarin karakter vokalnya Ezrin juga ya hitungannya ya. Okay, so can you tell me about Berbeda ini artinya atau ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya macam biasa ceritanya agak klise sikit kan. So, untuk cerita lagu Berbeda ni mengisahkan tentang pasangan yang telah lama mengakhiri hubungan mereka lah. Tapi masing-masing masih ada perasaan ya cinta sayang kan. Tapi at the same time mereka juga tahu yang mereka tak dapat lanjutkan relationship mereka ke arah yang lebih jauh kena momen-momen toksik yang pernah dihadap sebelum ni lah. And yeah, untuk tajuk Berbeda ini mungkin bermaksud sudah berbeda tujuan, berbeda.
0: So, it's a lot of toxic relationship yang dari dua orang yang saling sayang, tapi ya hubungannya karena emang udah toxic, ya udah.
1: Yep.
0: Terus juga secara views-nya udah berbeda juga ya, udah. Kayaknya udah nggak bisa buat dilanjutin lagi itu ya?
1: Iya, yeah. Cuma ingat aja.
0: Cuma ingat aja ya. How much you relate with this song? Seberapa relate-nya kamu sama lagu ini?
1: 8 to 10.
0: Oh, jadi pernah di situasi kayak gitu ya, Trin ya?
1: Iya, yeah, sebenarnya untuk sebelum aku menerima karya dari David juga, aku akan apa? Bilang lihat dulu lah liriknya gimana, relate tak dengan gitu.
0: Okay. Ya. Jadi emang kamu ngelihat dulu dari lagunya kayak gimana, dan terutama emang biar bisa feelsnya juga masuk juga gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Yeah. It takes 2 years untuk kamu dan David bikin lagu ini sebenarnya. Ini prosesnya gimana ceritanya bisa sampai sepanjang itu tuh karena apa nih?
1: dia kena ya. Kita kan sering komunikasi melalui handphone aja. So banyak yang miscommunication. Okay. Also apa? Language barrier juga kot. Ada yang salah paham kan. So bila dah time ada yang tak okay, kita akan stop dulu. Okay, baru sambung balik discuss benda lain. Macam tu. Okay.
0: Jadi emang prosesnya adalah ya komunikasinya each other ya, mungkin sebenarnya language barrier juga ya hitungannya ya.
1: Iya, sebenarnya.
0: Tapi kamu udah mulai paham ya tadi, dari tadi aku ngomong apa udah mulai ngerti ya?
1: Ya, soalnya aku di Jakarta 3 bulan sebelumnya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Di Jakarta 3 bulan untuk ini, untuk proyek ini?
1: Iya.
0: Okay. Yeah. Mulai terbiasa. Makanya aku tadi agak khawatir. Nih Ezrin, ngerti gak yang ngomongin gak ya? Padahal sebenarnya kalau secara bahasa kita tipis-tipis ya sebenarnya ya. Mirip-mirip ya.
1: Iya.
0: Yeah. Okay. Yang seru dari ngerjain si berbeda ini, Ezrin, apa nih? Yang paling seru?
1: Yang paling seru untuk berbeda ini dia gak seru. Cuma dia banyak yang stres sebenarnya.
0: Yang boleh di-share nih, yang boleh kamu ceritain, ada gak?
1: Ya, yeah, tapi yang paling suka bila ya proses lagu ini sudah sampai ke final dan kita sudah nampak jalannya mau bikin apa ke mana lagu ini, itu adalah satu kepuasan yang agak lama penantiannya.
0: Okay. Karena ya 2 tahun ya panjang juga ya, orang nunggu 2 tahun tuh kan lumayan juga ya, tapi it's a worth gak sih akhirnya dengan 2 tahun hasilnya udah keluar, udah rilis ke publik juga. How do you feel, Hazrin?
1: Bagi aku sangat puas sebab untuk single kali ini memang David bagi aku peluang untuk bekerjasama handle lagu tu 100% bagi. Okay, kalau kamu mau macam ni kamu bilang, kalau tak suka kamu bilang. Dia bagi apa peluang untuk aku touch up juga untuk lagu ini.
0: So he's give you a lot of things buat kamu bisa lakuin juga, dan akhirnya ya termasuk juga karena lagu kamu juga ini lagu pertama yang dikeluarin ya.
1: Yep.
0: Jadi ya kepercayaannya total juga ya, walaupun tadi katanya stressful juga ya selama 2 ini ya. Tapi penasaran nih, dari lagu ini pertama kali dibikin, maksudnya pertama kali kalian produce sampai rilis ini sebenarnya jauh berbeda nggak sih dari awalnya?
1: Jauh, memang totally jauh 100%.
0: 100%.
1: Ya, 100%. Sebab instrumennya yang asalnya nge-band.
0: Formatnya sebenarnya band aslinya. Okay, terus?
1: And then kita ubah kepada apa yang panggil? Ada big beat dikit, macam tu. Lebih kepada R&B, macam tu.
0: Oh iya, benar. Karena kalau dengerin lagunya emang lebih ke arah R&B ya sebenarnya ini. Kalau didengerin, jadi awalnya formatnya dibikin band, tapi sekarang ternyata jadinya R&B ya.
1: Yeah.
0: Lumayan juga sih itu ya. Lumayan,
1: soalnya band sudah tak ada.
0: Okay. Tapi kalau ngomongin soal liriknya dan segala macam, ada perubahan nggak sih dari awal bikin sampai jadi?
1: Oh, untuk lirik ini memang 100% dari David. Mungkin dia tak mau saya kacau lirik dia, mungkin kisah dia. Kisah okay. So, apa-apa aku just ikut apa produser yang mau.
0: Okay, jadi yang gak jauh berbeda, paling mostly yang berubah adalah aransemennya sebenarnya ya. Dari segi aransemennya akhirnya banyak dirombak sama kalian, karena ya dari awalnya formatnya band, akhirnya jadinya jadi R&B, dan ini jadi satu lagu yang ini ternyata emang bener-bener ngeluarin vokalnya Ezrin juga ya?
1: Belum lagi.
0: Belum? Okay. Tapi ini seenggaknya jadi satu perkenalannya Ezrin, terutama juga ini di Indonesia juga dirilis ya?
1: Iya.
0: Di Malaysia dirilis, di Indonesia juga rilis juga ya?
1: Iya, betul.
0: Alright, kita lanjutin lagi abis ini Ezrin, ngobrolin soal lagu ini, karena aku masih banyak pengen aku tanyain juga nih Ezrin. So, teman produk lagi, stay tune di Music Live Chat malam ini, masih ngobrol bareng sama Ezrin Hanuzi.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto. This is Music Live Chat Weekend.
2: Kita lanjut lagi di Music Live Chat Weekend Semarang, Solo, Purwokerto, dan Yogyakarta. Masih ngobrol Faris Magriza barengan sama Ezrin Hanuzi.
3: Mantap.
2: Yang lagi di Kuala Lumpur di Malaysia, yang lagi menikmati malam minggu di Kuala Lumpur, yang katanya hektik juga ya, masih ramai juga ya, jam-jam segini ya.
3: Pasti.
2: Dan baru punya single yang judulnya adalah Berbeda. Ini adalah single yang text time-nya cukup panjang juga, 2 tahun katanya Ezrin buat ngerjain lagu ini. Tapi akhirnya jadi juga. Pertama kali lagu ini jadi nih Ezrin, utuh bener-bener jadi. Yang kamu kasih dengar pertama kali siapa dan responnya mereka kayak gimana?
3: Ya untuk yang pertama kali dengar itu bukan aku sebenarnya. Ya ada teman aku nama Rizky Dewanto.
2: Oke.
3: Okay. Nah, dia yang arrange arrangement ini yang baru ini, dia yang arrange. Huh? Oh, ada waktu pagi itu time aku di Jakarta, aku tidur di studionya. Waktu pagi itu ada apa? Orang yang mastering send audio. Dan si Rizky pagi-pagi kejar aku, bangun-bangun, lagu sudah siap. Jam 7 pagi dia kejut bangun, lagu sudah siap, dia buka lagu sambil-sambil mata tutup. Tapi dalam masa yang sama agak rasa macam, wah, ini adalah satu kepuasan yang susah nak rasa.
2: Itu benar-benar baru bangun langsung dikasih ya. Denger lagunya ya?
3: Iya, dikejutnya, bangun.
2: Astaga, tapi waktu kamu dengar pertama kali lagu itu, how do you feel, Zrin? Waktu dibangunin, terus akhirnya bisa dengar lagunya itu secara full, how do you feel?
3: Ya, gak expect finalnya keluar macam itu. Sebab dari awalnya, ya, arrangementnya nge-band, kan? Itu bila sudah nge-band ke R&B, agak beda vibe-nya. So, aku fikir macam, ya, okeylah lagu ni kayak macam slow dikit, santai. And bila dah dengar yang final version punya, like macam, ya, puas hati. And tak sia-sia apa yang sudah terjadi, apa yang terjadi yang gak okey sebelum ini.
2: Penantian 2 tahun dan bahkan sampai apa namanya ngejemput David di KL, abis itu juga sampai ke Jakarta 3 bulan. Tapi Jakarta kemana aja bro berarti? Fokus emang project aja atau sempat kemana-mana nih di Jakarta?
3: Aku tahu jalan ke Blok M aja.
2: tapi wajib kalau Jakarta wajib ke Blok M emang.
3: Ya setiap weekend aku ke Blok M aja.
2: Emang dekat sama situ ya apa gimana? Ya,
3: benar.
2: Enak dong sebenarnya.
3: Iya enak.
2: Karena kalau Blok M itu banyak tempat nongkrongnya soalnya.
3: Benar.
2: Tempat kalau you want to seek a food kayak atau apa gitu ada banyak di situ.
3: Betul, mau style fashion juga di situ.
2: Mau yang murah mau yang mahal ada semua di situ, makanya aku tuh berapa kali kesana belum sampai yang ke situ-situnya soalnya. Zrin dari Malaysia udah sampai ke situ.
3: Udah semua aku jalan.
2: udah sampai Katam di situ ya, ke situ kemana aja udah ngerti ya.
3: Iya.
2: Okay. Dan tadi Ezrin sempat bilang kalau ini bukan satu-satunya yang diproduce antara Ezrin barengan sama David. Ada berapa sih sebenarnya yang kalian siapin total?
3: Untuk yang sudah siap, yang sudah arrangement sudah siap, take vocal sudah siap, sudah ada satu. And untuk yang baru dalam progress.
2: Ada satu yang akan rilis ya, kita belum tahu waktunya kapan, tapi
3: yep.
2: Maybe soon ya, masih tahun ini mungkin?
3: Mungkin tahun ini.
2: Alright, jadi penasaran kayak gimana. Tapi, berarti selama 2 tahun itu ya sebenarnya mengerjakan bukan cuma satu single aja, tapi juga beberapa single sebenarnya ya?
3: Iya, benar.
2: Alright. So, kalau ngeliatin respon orang ketika lagu ini udah rilis, ketika udah diputer, how do you feel, Srin?
3: Ya, alhamdulillah dapat komen yang positif, and ada juga yang rata-rata komen yang sudah lama nunggu aku keluarkan single baru ya. Sebelum ini sudah hampir 5 tahun gak keluarkan single baru.
2: Serius? 5 tahun?
3: Ya.
2: Gokil, 5 tahun. Ya. Tapi akhirnya ya ketemu dengan bisa dibilang ya produser yang pas juga. Akhirnya bisa punya satu karya yang ini bukan cuma di Malaysia aja, bukan cuma di sana aja, tapi di Indonesia pun juga ya.
3: Iya.
2: Oke, tapi penasaran nih sebenarnya kalau dilihat track back ke perjalanan musik kamu, berarti berapa lama nih bermusik, Srin, total?
3: Kalau masuk untuk tahun ini, tahun ke-10
2: aku dalam itu. 10, oke, 10 tahun bermusik.
3: Yap.
2: Kalau menurut kamu, apa yang paling berkesan selama kamu bermusik? Selama 10 tahun, apa yang momen atau hal yang paling, aduh, aku gak bisa ngelupain ini sih, ada gak?
3: Ada satu time aku perform, dan aku bawa lagu ballad. Dan habis perform itu ada satu apa bilang makcik ya, makcik dia tarik, dia tanya aku, oh ini kumpulan nasyid ya, dia tanya.
2: Kok bisa? Kok jadi begitu? Tapi akhirnya satisfy juga lagu ini rilis dan akhirnya bisa didengarkan banyak orang. Tadi Azim juga bilang kalau responnya juga cukup oke. Tapi kalau ditanyain, sebenarnya apa sih yang pengen kamu sampaikan dari si berbeda ini? Yang pengen kamu kasih tahu ke orang-orang yang dengerin itu sebenarnya apa sih, Srin?
3: Jangan broken terlalu lama. Gak sehat.
2: Iya, jangan kelamaan move on-nya ya.
3: Iya. Lama tadi gue.
2: Nah, jangan kelamaan juga. Esben paling lama move on berapa lama?
3: Itu kita tepi nanti.
2: Jadi kalau dari ketanya lama juga nih hitungan ini.
3: Iya. Setelah itu keluarnya berbeda.
2: So that's why keluarnya berbeda itulah ya dari mungkin dari momen-momennya. Tapi cara kamu sendiri untuk bisa menghidupkan feels di lagu ini tuh apakah kamu mencoba mengingat-ingat yang dulu atau gimana nih sebenarnya? How do you build the feeling from the song?
3: Manis itu.
2: Aduh, karena lagunya juga kebetulan relate juga dan kamu pernah merasakan juga seperti itu ya akhirnya. So that's why ya istilahnya ya, itulah yang terjadi akhirnya bisa masukin. Next nih dari Ezrin Hanuzi, apakah yang abis ini bakal dilakuin adalah ngerilis lagu yang satu itu atau apa lagi nih yang udah disiapin?
3: Tuh sekarang memang akan fokus promo single berbeda dulu, and then mungkin lah insyaallah kalau ada rezeki bulan depan David mau bawa promo ke Semarang.
2: Ketemu lagi kita kalau kayak begitu mah ceritanya.
3: Insyaallah bulan depan akan ke Jakarta lagi untuk fokus single berbeda ini.
2: Oke, jadi ya harapannya udah bisa ke Indonesianya juga. Di Malaysia pun juga promo ya berarti ya?
3: Iya.
2: Jadi emang kerjaannya adalah promo dulu untuk biar makin banyak orang juga yang dengerin si berbeda ini ya?
3: Iya, betul.
2: Alright. Srin, kasih tahu ke teman Pro 2 yang sekali lagi dengerin di Semarang, di Solo, di Yogyakarta, di Purwokerto sekarang, ataupun dimanapun itu yang sekali lagi dengerin kita ngobrol, kalau pengen dengerin lagunya di mana aja, kalau mau kepo-kepoin soal Srin bisa kemana, let's go.
3: Alright, halo teman-teman Pro 2, aku Srin Hanuzi, jangan lupa dengarkan single terbaru aku, Berbeda, di seluruh digital streaming platform. And untuk melihat aktiviti-aktiviti harian aku, boleh follow di social media aku di Instagram _Izrin Hanuzi dan TikTok Izrin Hanuzi. And untuk lihat cover-cover lagu aku and lagu aku boleh ke YouTube Izrin Hanuzi.
2: Asik. Izrin, kalau malam minggu gini rekomen kamu dengerin lagu ini tuh pas apa nih? Dengerin lagu si Berbeda ini menurut kamu paling cocok itu pas lagi ngapain?
3: Pas baring, time baring, mengelam.
2: Lagi tiduran, terus apa lagi nih?
3: Ya, soal kan aku bilang lagu ini mau tenang. Itu juga harus tenang dengarkan lagu Berbeda juga.
2: Oke, semoga dengerin lagu ini bukannya jadi makin kepikiran sama yang ada di sana, yang entah udah sama siapa atau masih gimana, tapi mudah-mudahan jadi tenang ya dengerin lagu ini ya.
3: Yes.
2: Alright, so ini kan malam minggu nih, mungkin masih ada yang bingung karena apa namanya, mau ngapain, masih jam segini masih lumayan, masih malam masih panjang kalau malam minggu. Jadi kalau malam minggu ngapain nih biasanya?
3: Nah, kalau malam minggu, kalau Gen Z sekarang kita main apa, pickleball lah.
2: Oh main ini ya, pickle ya?
3: Iya, boleh lah.
2: Oke, okay. Udah berapa lama berarti main?
3: Baru aja, tapi nggak pro lah.
2: Oke. Okay.
3: Pickle boleh.
2: Alright. Kalau di Indonesia yang lagi trending itu kan paddle. Nah, kalau di Malaysia olahraganya
3: paddle,
2: lagi...
3: Benar, paddle.
2: Paddle, oh iya. Ya, kalau ya, di Malaysia yang lagi trending apa nih berarti? Paddle juga atau?
3: Sama. Sama.
2: Oh, ternyata emang udah kemana-mana nih ya dengan paddle ya. Jadi kayaknya malam minggu cari yang sehat boleh, berkeringat tinggi tipis-tipis boleh ya.
3: Ya.
2: Let's go banget lah ya. Ezrin, thank you banget udah malam ini mau ngobrol sama aku di Music Live Chat. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang mendengarkan berbeda, semakin banyak orang yang suka juga sama lagunya. Atau mungkin juga ada yang lagi relate perasaannya sama seperti yang Ezrin rasakan sama lagu ini. Semoga makin banyaklah yang dengerin. Kita ketemu next time Ezrin ya.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan bisa punya kesempatan juga buat main langsung ke Semarang buat kita ngobrol-ngobrol langsung juga ya.
3: Kita ketemu pasti.
2: Alright. Ya, semoga ke Indonesia lagi dan semoga enggak ke Blok M doang ya.
3: Iya. Oke.
2: Okay. Gila, jauh-jauh dari Malaysia 3 bulan ke Blok M doang. Mah Jakarta luas, bro. Bro, my friend, Jakarta tuh luas, man.
3: Kamu harus bawa aku jalan nanti sana.
2: Kalau ke Jakarta susah, aku juga nggak tahu kemana juga. Kan di Semarang ya. Di Jakarta juga jarang-jarang ya. Oke, okay. Ezrin, thank you sekali lagi ya. Salam okay. Buat yang ada di sana juga. Salam juga buat Mas David. Okay. Ntar aku apa namanya aku foto ini dia pasti tahu. Oh ini sama dia lagi ternyata. Oke, teman Pro 2, thank you banget sekali lagi yang udah dengerin kesuaranya aku dan juga Ezrin ngobrol di malam hari ini. Saya thanks juga buat teman Pro 2 yang dengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang, 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto di aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Kira-kira next bakal ngobrol sama musisi kece mana, dari kota mana lagi, pokoknya pantengin AGM Music Live Chat Weekend. So, selamat kembali karena abis ini bakal ada penyiar kece di kota kamu yang akan nemenin kamu. Faris Magisa pamit, thanks for listening and peace out, bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gemah Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gemah Piala Dunia 2026.
2: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu, bersama Elsa Nilah, Gemah Piala Dunia edisi malam hari ini. Kali ini Hindia Belanda atau Indonesia saat ini pernah masuk dalam putaran final Piala Dunia di tahun 1938. Berikut laporan, berikut informasi dari Robin Abdul Rahman dalam Gemah Piala Dunia 2026.
3: Menonton pertandingan Piala Dunia di era sekarang bisa dilakukan dengan mudah melalui televisi atau melalui layanan streaming dengan HP pintar. Namun bagi Kapolresta Banyumas, Kombes Polisi Petrus Silalahi, kenangan menyaksikan ajang sepak bola terbesar di dunia ini justru menjadi pengalaman berharga di masa kecil yang penuh keterbatasan. Kapolresta Banyumas mengenang saat masih berusia sekitar 6 hingga 8 tahun dan tinggal di Medan, akses terhadap televisi masih sangat terbatas. Tidak semua keluarga memiliki televisi, sehingga untuk bisa menonton Piala Dunia waktu itu, dirinya dan teman-temannya harus mencari cara lain. Kapolresta menceritakan bayangan dari dalam ruangan sering terlihat dari luar, sehingga mereka harus berhati-hati agar tidak ketahuan saat menonton secara diam-diam. Meski sederhana, momen itu menjadi kenangan yang tidak terlupakan di masa kecilnya. Kapolresta Banyumas Kombes Polisi Petrus Silalahi juga mengaku memiliki tim favorit sejak kecil, yaitu Argentina. Kecintanya terhadap tim tersebut awalnya dipengaruhi oleh kakak-kakaknya.
4: Dulu kan kita nggak punya TV tuh kan, jadi beberapa teman-teman tuh kan punya TV. Kita sampai nonton itu kan ditutup pintunya tuh, tutup pintunya, terus ada lubang kunci tuh, sampai kita ngintip begitu. Terus karena ada bayangan dari kelihatan dari dalam keluar itu kan, jadi tutup, ditutup tuh lubang kuncinya. Tapi itu zaman dulu itu.
5: Itu di mana?
4: Sampai umur sampai SD lah ya, SD, SD sekitar ya umur belasan lah. Belasan tahun itu.
5: Gitu.
4: Jadi memang ya dulu kan terbatasan ya, terbatasan yang punya TV berapa orang sih, ya kan, yang ada antena, namanya antena TV3 tuh, yang TV Malaysia segala macam itu.

0: Namun seiring berjalannya waktu, kesibukan membuatnya tidak lagi terlalu fanatik terhadap tim tertentu. Dirinya juga mengaku pernah aktif bermain sepak bola di kampung saat remaja. Pada waktu itu usianya sekitar 19 tahun di Medan. Dirinya bahkan kerap bermain sebagai penyerang dalam berbagai pertandingan antar kampung. Namun sebuah kejadian membuatnya berhenti bermain sepak bola hingga hari ini, yaitu pada peristiwa tanpa sengaja membuat seorang lawan jatuh hingga mengalami patah kaki saat bermain sepak bola. Robin Abdurrahman melaporkan.
1: Demikian Gema Piala Dunia 2026 edisi malam hari ini.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat malam. Lebih tepatnya malam minggu ya. Selamat malam minggu teman Pro 2. Kali ini ada aku Elsa yang bakal temenin kamu sampai nanti beres jam 11 ya. Pokoknya bakal seru-seruan ngobrol santai aja ya. Oke, berhubung malam ini gak ada teman-teman Pro 2 Community, jadi nanti aku bakal share info yang seru-seru aja ya. Tapi aku pengen tahu deh, apa sih yang paling kamu banggain dari diri kamu sampai sekarang, sampai detik ini gitu ya. Boleh sharing. Nah, ini bakal jadi obrolan yang santai tapi seru, tapi dalam banget ya buat temenin malam minggu kamu. Kalau misalnya malam minggu sendiri, tenang, ada aku di sini. Kalau malam minggunya berdua, rame-rame juga tenang, ada aku di sini. Pokoknya aku bakal menemani semua kamu, semuanya kamu lakukan maksudnya ya. Yang pasti lagu-lagu asik juga bakal temenin kamu dong. Iya, malam minggu tuh kayaknya butuh sentuhan lagu-lagu yang manis, yang syahdu, yang enak lah pokoknya ya. Yang bikin kamu jadi sing-along, ikutan nyanyi, pokoknya seru-seruan. Kita no galau-galau ya, jangan galau malam-malam. Acara aja namanya jaga malam ya. Gak cocok kalau kita galau. Kita cocoknya tuh jadi orang yang paling bahagia gak sih, ya kan? Jadi buat kamu bisa gabung aja, kasih tahu apa sih yang bikin kamu bangga sama diri kamu so far ya. Kamu bisa gabung di Instagram, WhatsApp 081 307 317 22.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: atau malam-malam.
1: Nomor 2 ada yang unik banget ya. Di sini ada Lisa, Anita dan juga Rema. Mereka bertiga bersatu untuk lagu FIFA World Cup ya, Goals ya. Ini tuh bisa dibilang kayak kolaborasi lintas benua. Widih, gokil ya. Karena kolaborasi ini benar-benar mempertemukan mereka bertiga dan lagu ini kan rilis kemarin tanggal 21 ya. Sebagai bagian dari album resmi FIFA World Cup ya. Goals ini tuh nuansanya lebih ke Latin pop, ada K-pop sama Afrobeats ya, yang pastinya seru banget ya, gokil. Ini lagu Piala Dunia tapi gokil banget ya. Nah, bagi Lisa ini project terasa makin spesial karena musik dianggap mampu menyatukan orang-orang dari berbagai belahan dunia ya. Sementara Anita juga ngaku kalau hubungan emosional dengan ajang Piala Dunia itu sebagai orang Brazil. Nah, dia tuh ngerasain banget ya. Wih. Nah, Rema juga menilai kalau Brazil itu mempertemukan tiga benua dalam satu lagu itu menjadi momen epic, momen besar di panggung global ya. Terutama karena emang menyambut Piala Dunia ya tahun 2022. Asik, gokil ya. Keren.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho, belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya?

0: Laura Malam.
1: Laura 2, kamu selayaknya harus bangga. Sepatutnya emang harus bangga dengan diri kamu. Ya, coba deh kasih tahu apa sih dalam diri kamu yang bikin kamu bangga ya. Yang kamu bangga-banggain dari diri kamu itu apa sih, Laura 2? Boleh sharing bareng sama aku di sini ya. Ini tuh bukan soal sombong-sombongan, enggak. Ini tuh lagi sharing karena tuh Yanes ya. Kalau orang bangga dengan dirinya, dia tuh akan percaya diri buat share juga, dan itu jadi salah satu sumber energi positif buat Laura 2. I'll go first ya. Kalau aku, yang bikin aku bangga adalah ternyata aku tuh bisa loh ngelewatin badai-badai yang kemarin. Waduh, kadang ya kalau kita lagi ketemu sama badai masalah itu kayak kayak aku gak bisa dilewatin deh, kayak aku gak kuat deh, kayaknya gak bisa deh. Padahal ternyata itu adalah pikiran negatif yang kita tahu ya, ternyata diri kamu tuh bisa ngelewatin itu ya. Jadi jangan meng-underestimate diri kamu sendiri ya, Tan Berdua. Jadi tetap semangat buat kamu-kamu yang lagi dalam masa-masa berat, masa-masa sulit gitu ya. Karena ya pasti bakal ada jalan kok, tenang aja ya. Dan yang pasti buat kamu, Tan Berdua, terus merapatlah di sini. Aku bakal sama-sama dulu. Halo, waalaikumsalam. Ada dari Super Irham ya, di Bejogol Cilongok. Yang buat aku bangga sama diri sendiri adalah sudah bertahan sejauh ini dan mulai sembuh dari sakit stroke yang awalnya tuh gak bisa jalan. Sekarang udah mulai bisa jalan walaupun masih pakai tongkat. Wah, keren, keren banget. Udah melewati fase-fase sulit itu, terus bertahan dan menunjukkan hasil yang baik ya. Keren, keren, keren banget ini kak ya. Dan itu luar biasa karena prosesnya masih akan panjang. It's okay, gak apa-apa. Tapi aku turut bangga loh dengan perjuangan kamu. Nah, sekarang mau nitip salam juga buat Dosan Pradana sama Dodi Widian. Terima kasih atas suara kalian. Jadi semangat untuk sembuh. Wah, keren. Keren, keren, keren. Ternyata dengan kita siaran kayak gini, ternyata ada dampak yang dirasakan oleh teman-teman di luar sana ya, termasuk kamu. Semoga tetap semangat. Gak apa-apa kalau misalnya kita jalannya pelan dulu, bertahap ya, proses ya kan. Jadi tetap semangat ya. Thank you udah ikutan gabung di sini. Selamat malam minggu juga pastinya buat kamu dan keluarga dan orang-orang terdekat kamu pastinya. Dan yang pasti teman Prado, nanti aku bakal sama-sama lagi. Jadi terus aja di sini ya. Masih bareng sama Elsa pastinya. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru

0: malam.
1: Malam minggu biasanya ngapain sih tahun perdua? Kumpul atau sendirian? It's okay, gak apa-apa. Yang penting tetap membuat diri kamu senang ya tahun perdua. Kumpul pun jangan karena terpaksa akhirnya baru ngumpul-ngumpul ya. Jangan dong, jangan ya. Kali ini aku bakal update dulu dengan satu yang menarik nih. Salah satu grup yang cukup legend yang kabarnya bakal konser di Indonesia. Ada Westlife yang waktu itu udah rame banget ya. Dan heboh banget pas mereka mau konser di Indonesia, ya kan? Di Jakarta lebih tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno gitu ya. Nah, untuk penjualan tiketnya kan udah dimulai tuh. Hari ini tanggal 23 aja udah dibuka untuk kategori, beberapa kategori udah terpantau. Tadi siang itu udah ludes ya untuk general sale-nya. Dan di satu jam pertama aja tuh kategori VIP tuh jadi yang pertama full book ya. Dan kayaknya emang mereka bakal nostalgia sih, gokil, antusiasnya luar biasa banget ya tahun berdua. Dan memang untuk beberapa kategori itu udah sold out ya, karena emang udah habis gitu. Dan padahal harga tiketnya lumayan ya, range-nya tuh dari 850 sampai 2,75 ya di VIP-nya. Tapi itu menarik karena bisa dibilang Westlife ini kan salah satu grup yang udah lama banget, legend, lagunya juga enak-enak semuanya. Makanya ini konser ini tuh jadi bagian comeback-nya Westlife Indonesia. Karena pertama kali tampil di Istora Senayan tuh di tahun 2000, 26 tahun lalu ya. Indonesia nyaris gak pernah absen dari jadwal tour juga. Jadi pertama datang ke sini tuh 26 tahun lalu dan bakal datang lagi. Nah, selain Jakarta, nah ini nih yang menarik. Jadi konsernya tuh gak cuma di Jakarta aja, tapi juga mereka bakal tampil di Surabaya, Palembang, sama Jogja. Ya, woi, bakal pokoknya tampilnya tuh di tempat-tempat yang ikonik ya, kayak di kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan, bahkan di Semarang tuh bakal tampil di Kelenteng Sampokong. Woi, dih, gokil ya, keren ya. Datangnya nggak cuma satu tempat lagi ya. Seru. Tenang. Buat kamu yang mungkin belum kebagian, ditunggu ya nanti kabar baiknya, semoga sih ada tambahan. We don't know, we never know ya tahun 2022. Tapi yang pasti aku masih bakal temani kamu, jadi terus aja di sini ya.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan, namun ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer remaja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Selamat datang di Bolcast Pesta Bola Dunia 2026 ya, bersama aku Dodi Widian tentunya sebagai fans karbitan ya, yang mencoba untuk tahu soal bola. Karena kenapa? Karena sebentar lagi akan ada gelaran pesta bola yang pasti akan ditonton sama semua masyarakat ya, nggak cuma di Indonesia, pasti di seluruh dunia juga akan nonton gelaran pesta bola yang satu ini. Dan aku nggak sendiri, ada Irfan Oktavian, ini juga selaku pengamat sepak bola. Halo Van.
1: Halo.
0: Oke, gimana nih setelah sekian lama akhirnya kita akan melihat lagi pemain-pemain kesukaan kita, tim-tim negara-negara yang kita coba dukung untuk Piala Dunia kali ini nih, gimana?
1: Ya, ini pesta bola dunia yang kita tunggu-tunggu tentu saja karena semuanya kan berjalan cukup panjang seleksi negara-negara yang akan bertanding di tahun 2026 ini. Bahkan ada beberapa tim unggulan seperti Italia itu gagal ketiga kalinya, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Gagal ketiga kalinya. Ini sangat menyedihkan sekali sebagai apa? Seperti saya. Mm-hmm. Saya kan pecinta sepak bola Italia.
0: Oke. Okay.
1: Negaranya enggak lolos. Ya, pasti sedih sekali. Terutama Indonesia. Indonesia iya, juga sebenarnya harusnya berpeluang lolos ya.
0: Iya. Tapi walaupun ya, kita masih nunggu ada keajaiban apa enggak gitu ya. Kita udah masuk ke ini ya. Ke beberapa kali putaran, ternyata gagal. Terus ada juga geopolitik yang lagi ramai itu kan juga sempat ada, ya kita bisa nih masuk nih, bisa nih. Ya, sampai sekarang juga gak ada.
1: Ya gak ada, makanya ini kayaknya seru banget ya. Karena apa? Karena pertama ini digelar di tiga negara, Mas.
0: Okay.
1: Salah satunya di Amerika, Kanada. Dan Amerika ini lagi gencer-gencernya kan politiknya. Kayak menyerang Iran, dan ternyata Iran yang ditunggu-tunggu apakah ikut Piala Dunia, ternyata mereka tetap bertahan menjadi kontestan Piala Dunia di Amerika. Jadi mereka lo aja gitu. Kita tunggu ini.
0: Ya ini kan juga berpengaruh ke geopolitik, dan ternyata Rusia juga harus didiskualifikasi kan, karena ada ya yang lagi memanas-manas ini kan.
1: Oh itu Rusia.
0: Oke.
1: Okay. Rusia di Piala Dunia tahun sebelumnya itu memang tidak boleh.
0: Okay.
1: Nah itu agak sedikit apa ya, FIFA tuh kayak menganaktirikan Rusia, sedangkan ada musuhnya Ukraina itu tetap diperbolehkan. Jadi kayak ada sedikit semacam kayak apa ya, kayak standar ganda.
0: Okay.
1: Standar ganda.
0: Tapi itu yang bikin seru kan, sebuah pertandingan harus ada ya bumbu-bumbu kayak gitunya.
1: Ya kalau dibilang seru, seru bertanding di lapangan. Kalau misalnya di politik, politik digabungin sama sepak bola kayaknya gak seru sih.
0: Oke. Nah ini kan ngomongin terkait dengan peta kekuatan juga negara-negara yang nantinya akan ikut dalam pesta bola dunia ini ya.
1: Iya.
0: Pesta dunia ini gitu ya. Ini Itali berapa kali sudah?
1: Tiga kali
0: tidak bisa masuk ke Piala Dunia. Terus juga banyak tim-tim debutan yang tadinya kan cuma 30 berapa, terus akhirnya ke 42 kan. Otomatis kan banyak juga tim-tim debutan yang akan masuk juga untuk berlaga gitu.
1: Iya,
0: nah kalau dari prediksi nih, apakah udah bisa dilihat nih tim-tim mana yang kuat, tim-tim mana yang kayaknya cuma jadi pelengkap aja gitu.
1: Ada iya. Kalau tim-tim kuat tentu saja harus diisi dengan pemain-pemain yang berkualitas bagus ya. Kayak kalau saya sih memprediksi salah satunya ada negara Prancis.
0: Oke.
1: Okay. Itu pemainnya luar biasa sekali. Dari belakang, dari posisi kiper, kemudian back, midfielder, sampai ke striker, itu semuanya bagus-bagus banget.
0: Oke.
1: Okay. Semua pemainnya ya kenceng-kenceng banget. Kemudian juga mereka pemain-pemain utama di timnya mereka masing-masing. Gitu, bukan pemain. Mereka bermain di 5 top liga Eropa. Itu sih.
0: Oke. Okay.
1: Itu banyak banget. Kalau di Prancis dan apalagi di tahun ini PSG, perwakilan dari Prancis itu sendiri itu masuk final Liga Champion. Itu rata-rata banyak pemain Prancis itu sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Banyak wonderkid juga. Nanti mungkin kita bisa bahas ya, Mas ya, wonderkid itu sendiri.
0: Oke, okay, artinya untuk Prancis sendiri untuk kedalaman squad dan chemistry boleh dibilang karena tadi
1: biasa.
0: PSG udah banyak nyumbang pemain dari sana, pastinya akan lebih bagus.
1: Ya,
0: atau betul. Ada sosok Mbappe juga di situ yang bikin bagus. Kan di tahun sebelumnya, Piala Dunia sebelumnya juga Mbappe boleh dibilang wonderkidnya yang bagus-bagusnya gitu kan.
1: Iya. Cuma di tahun ini dia di level klub itu kan tidak mendapatkan trofi sama sekali.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dibilang dia bagus, mungkin dia lebih bagus di negara ketimbang di klubnya. Nah kalau bicara tentang sebuah klub atau sebuah tim itu bermain secara keseluruhan, bukan bermain individual. Nah ini bermain untuk negara, kalau misalnya Mbappe mainnya masih seperti di Real Madrid, itu gak akan bisa bagus Prancis. Sedangkan Prancis ini diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas semuanya. Jadi kita gak bisa melihat satu pemain aja.
0: Okay.
1: Banyak pemain kayak dari kiper Mike Maignan itu di AC Milan jadi pemain utama dan AC Milan berada di empat besar. Kemudian backnya juga Ibrahima Konate, udah apa? Upamecano, ada macam-macam lah pemain. Terus di apa sisi tengah ada Cherki, masih banyak pemain-pemain di Prancis yang bisa bagus banget. Jadi enggak cuman di Mbappe aja. Okay. Kalau Mbappe, kalau kita bahas Mbappe aja, itu kayaknya apa ya? Itu akan mudah banget terbaca oleh negara lain permainan Prancis itu sendiri. Jadi semacam kayak Mbappe sentris gitu. Kalau misalnya dapat bola langsung dikasih Mbappe kan jadi kayaknya terlalu terbaca sekali.
0: Oke. Okay. Apa statement tadi kamu barusan ini juga mengindikasikan bahwa sebenarnya banyak nih, kita kan sering lihat juga di liga-liga Eropa gitu ya. Yeah. Ada pemain-pemain yang memang dia sangat menonjol bahkan menjadi tulang punggung klubnya lah, boleh dibilang kayak gitu ya. Tapi begitu kembali ke negara, kan banyak nih dalam tanda kutip olah menjadi babu karena mungkin kurang ada sokongan dari pemain-pemain lain.
1: Oh, kalau di sebuah tim dia menjadi lebih bersinar itu karena memang hanya dia yang dianggap sebagai paling berbakat.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di negara kan kumpulan dari seluruh pemain-pemain berbakat dijadiin satu.
0: Hmm.
1: Bukannya menjadi bapuk, tapi ini lebih ke permainan tim. Ini mewakili sebuah negara loh, mewakili sebuah negara. Kalau misalnya dia bermain jelek, itu luar biasa. Gak kayak di, maksudnya Indonesia netizennya kan parah ya. Ternyata di luar negeri pun lebih parah lagi.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Bahkan sampai ada ancaman pembunuhan. Keluarganya juga sampai diculik, itu pernah sampai seperti itu. Kayak di daerah Meksiko, Ecuador, daerah-daerah yang banyak mafianya, itu luar biasa. Bahkan karena sepak bola doang, itu bisa adu ini ya, apa namanya, adu mafia.
0: Okay, okay.
1: Itu bahaya sekali.
0: Iya, bahkan juga sejarah mencatat ada gelaran Piala Dunia juga yang gara-gara wasitnya gitu ya.
1: Iya.
0: Terus ternyata ada ya sedikit bumbu-bumbu yang terlalu pedas ya kalau dibilang ya. Okay. Nah, kalau kita ngomongin lagi nih, pesertanya kan sekarang lebih banyak lebih dibandingkan banyak sebelumnya gitu ya. Nah, tentunya kita juga ya banyak negara-negara yang, ya kalau aku pribadi masih belum tahu banget gitu. Bahkan yang sudah biasa langganan pun juga kayaknya nggak tahu-tahu banget ya. Karena banyak pemain juga kan pastinya udah banyak yang apa namanya gantung sepatu, ada pemain baru lagi gitu ya. Ini dengan negara-negara yang baru yang ikutan lagi nih ya, dengan jumlah yang makin banyak, underdognya udah kelihatan belum?
1: Aduh, underdog ya. Kalau bicara underdog tuh ya mungkin lebih ke generasi emas ya mas. Mungkin pemain-pemain mudanya juga yang di negara itu banyak banget dan juga menjadi tulang punggung sebuah tim.
0: Okay.
1: Itu salah satu tim mungkin ya bayangan saya underdog itu masih di Maroko. Maroko di Piala Dunia di Qatar itu empat besar, semifinal. Karena apa? Pemainnya bagus-bagus banget. Ada Ibrahim Diaz, kemudian kipernya Bono. Itu juga bagus banget, mengalo banyak sekali penalti. Banyak lah pokoknya tim Maroko, Amrabat gitu. Okay. Dan ada lagi kayak Turki. Turki pemain mudanya bagus-bagus banget. Ada Kenan Yildiz di Juventus, ada Arda Güler di Real Madrid. Dan banyak banget pemain-pemain bagusnya dari Turki itu sendiri. Jadi ya underdog masih di lingkungan Eropa kalau menurut saya. Tapi kalau di Afrika, saya masih belum lihat Afrika bagus atau enggaknya ya. Tapi itu pasti mereka akan memberikan perlawanan yang cukup menarik. Kenapa? Karena waktu Indonesia, Indonesia waktu itu melawan tim Afrika, itu secara fisik luar biasa. Mereka tuh fisik, kecepatan mereka luar biasa sekali. Meskipun ya secara organisasi permainan mereka ya tidak semenarik permainan negara-negara Eropa.
0: Oke. Mungkin juga bisa terjadi sebuah kejutan dari negara-negara yang kita anggap.
1: Asia.
0: Iya.
1: Oh Asia, iya.
0: Kita anggap,
1: Asia
0: nah, ini gak mungkin menang deh. Toto, kayak dulu Yunani kan Toto dari mana coba? Apakah itu dewa-dewanya mendukung? Kita gak tahu juga, Toto dia menang gitu kan.
1: Iya, iya. Nah, kalau ngomongin dewa-dewa sebenarnya lucu banget ya mas.
0: Kenapa itu?
1: Di Afrika juga waktu lagi pergelatan pesta bola dunia ini, di Afrika Selatan itu masih pakai dukun-dukun itu loh.
0: Iya,
1: dukun-dukun kayak gitu. Terus mereka membunyikan trompet.
0: Oh iya, ya,
1: terbatas untuk mengusik ini apa namanya konsentrasi pemain lawan. Kalau pemain mereka sendiri dengerin suara-suara seperti itu kan biasa aja. Itu kalau negara Asia itu, kalau menurut saya hanya Jepang aja. Jepang dan Uzbekistan.
0: Di Uzbekistan kalau nggak salah debutan pertama ya?
1: Debutan. Pemainnya bagus-bagus banget itu, kencang-kencang meskipun kecil, tapi ya bagus-bagus banget. Kalau Jepang kita, wah kita aja kayaknya selalu kalah ya, dibantai 4-0. Kemudian pemainnya juga kebanyakan di kayak di apa namanya di setiap liga top dunia juga bermain sangat bagus. Cuma memang ada beberapa pemain Jepang, pemain utamanya itu nggak bisa ikut karena cedera. Salah satunya adalah Mitoma dari Brighton. Itu juga cedera. Jadi banyak pemain-pemain yang seharusnya mereka bermain untuk negaranya, ya karena mereka harus membela timnya di Piala Dunia, mereka tidak terpilih karena cedera.
0: Oke. Nanti kita akan lihat ya bagaimana wakil dari Asia apakah bisa berbicara banyak atau enggak.
1: Iya. Kan di Asia siapa lagi sih?
0: Jepang, iya, paling itu aja kan.
1: Iran, Asia. Iran. Iya, Iran. Kemudian ada Arab Saudi. Tuh, jadi kita gak tahu ya permainan Arab Saudi apakah sama pada saat melawan Indonesia. Lawan Indonesia aja kan kalah ya.
0: Iya.
1: Apalagi nanti mereka lawan tim-tim Eropa. Kita lihat aja.
0: Yes. Nah ini kita berbicara lagi terkait dengan pesta bola dunia kali ini kan boleh dibilang di apa sih namanya? Diadakannya di tiga negara berbeda. Terus tadi aku juga sempat ngobrol-ngobrol dikit sama teman. Ternyata banyak juga negara-negara yang jaraknya ini begitu sangat jauh. Untuk bisa ke stadionnya aja jauh banget ya. Ini terkait dengan itu gimana nih?
1: Ya pastinya kan itu sudah ada panitianya ya. Jadi ada grup di mana itu dibagi jadi tiga negara. Misalnya dari 42 dibagi tiga jadi berapa ya. Kemudian bermain di negara itu. Pasti kan mereka sudah disediakan hotel yang dekat dengan stadion, terus juga transportasi juga pasti disediakan. Cuman yang menjadi masalah adalah ya politik juga, ya contohnya ya apa namanya Amerika lawan Iran ini. Ini kan sangat menjadi sorotan banget buat kita semua pecinta sepak bola. Ini apakah ada sabotase atas fasilitas yang dikasih ke Iran atau mungkin makanannya diberikan apa, kita kan sangat takut sekali. Cuman panitia FIFA itu sendiri itu sudah memberikan garansi bahwasanya Iran akan aman selama Piala Dunia.
0: Ya, apakah itu juga merupakan strategi dari FIFA ya melihat geopolitik yang lagi tidak baik-baik saja dan mengingat pesertanya kan dari seluruh dunia nih ya akan ada gesekan-gesekan di situ akhirnya ya udah tuan rumahnya dibagi tiga deh nanti pas lagi pertandingan negara yang bersinggungan bisa diganti view gitu gimana?
1: Oh ya, bukan masalah view sih. Bukan masalah view, emang karena stadion yang mumpuni, kemudian stadion yang diakui oleh FIFA, ya mungkin di tiga negara itu, karena tiga negara itu jaraknya juga nggak begitu jauh. Itu yang menjadi pertimbangan. Nah, kalau misalnya Piala Dunia bisa ada di Indonesia, mungkin menurut saya bukan hanya di Indonesia aja, bisa Indonesia, Singapura, Malaysia. Jadi satu paket itu. Itu bisa seperti itu, kayak pernah lah piala AFF atau piala apa itu juga pernah di dua negara. Gitu.
0: Dalam sejarahnya sendiri nih Van, pernah gak sih pesta bola kayak gini, piala dunia gak cuma satu tempat gitu?
1: Ya pernah.
0: Pernah juga?
1: Pernah kayak gitu. Tapi ya pasti dari penelitiannya, dari FIFA-nya juga tahu banget. Tahu banget kayak masalah transportasi juga jarak itu jangan sampai merusak konsentrasi pemain dan juga sampai mengganggu permainan di negara itu. Karena itu pasti banyak banget disorot sama dunia ya. Namanya juga pesta bola dunia.
0: Iya itu dia ya. Bahkan kita belum merasakan nanti bagaimana gelaran pesta bola dunianya. Kita juga udah ngerasain. Ya. Minyak kita kan mau kesini ya susah. Nah, ini gimana ini nantinya kita ya tunggu aja lah ya. Itu urusannya FIFA lah ya. Kita cuma tinggal nonton aja ya.
1: Nah ini kita juga kan ada beberapa tim kuat ya. Tim kuat kayak Argentina ya. Masa Argentina itu masih euforianya. Mereka sebagai pemenang Piala Dunia sebelumnya. Mereka sangat kencang sekali untuk bisa mempertahankan ini loh Mas.
0: Tapi kan kalau kita lihat ya. Ini ada dua pentolannya lah. Berarti kata kalau kita tubuh dan berkembang sama Tsubasa kan ada Kojiro dan juga sama Tsubasa ya. Ini kan kayak ada Ronaldo dan juga ada Messi gitu. Nah ini keduanya sama-sama udah berumur terakhir. Ya dan kabarnya ini Piala Dunia terakhir.
1: Piala Dunia terakhir, coba bayangin aja. Messi usianya 39, hampir 40. Sedangkan Ronaldo tahun ini 41. Kalau misalnya disuruh main Piala Dunia berikutnya usia 46. Jadi kayak Mbah-mbah suruh ikut kan, jadi agak kurang etis ya. Banyak Mas, ada beberapa pemain sih selain Ronaldo, Messi. Kemudian sebenarnya Neymar itu masih bisa, usianya masih 33-an. Neymar ini itu sebelumnya itu tidak dimasukkan ke dalam kuadnya Ancelotti okay. sebagai pelatih Brazil pada saat sekarang. Cuma di terakhir pada malam sore tadi ternyata Neymar dimasukin. Karena memang di Santos, di timnya sekarang itu mereka dia tuh cukup memberikan kontribusi yang banyak. Okay. Yaitu asis, gol, itu bagus sekali. Jadi ada satu pemain Chelsea yang dicoret, João Pedro. Hmm. Memang di Chelsea ini lagi luar biasa, lagi lucu-lucunya banget.
0: Okay.
1: Jadi kalah terus. Dari berapa pertandingan, 7-8 pertandingan, ngegolin cuma 2 apa 3.
0: Okay.
1: Jadi ya lebih banyak dibantai. Hmm. Itu artinya apa? Ketajaman João Pedro sangat dipertanyakan. Neymar meskipun sering cedera, dia masih punya jiwa ini apa? Jiwa leadershipnya juga dipertimbangkan oleh pemain-pemain muda di mana?
0: Di Brazil.
1: Di Brazil itu sendiri.
0: Okay. Ya kalau kita ngomongin terkait dengan negara Brazil kan boleh dibilang untuk mencari pemain kayaknya di sana gampang-gampang aja.
1: Gampang banget.
0: Oke. Okay. Dan menarik juga salah seorang pemain Brazil yang dia terkenal banget begitu sampai di Brazil begitu pensiun ya udah kayak masyarakat biasa aja gitu.
1: Iya, memang
0: pemain dia biasa aja gitu-gitu loh.
1: Rata-rata pemain Brazil pensiunan itu tidak bisa menjaga kondisi tubuhnya okay. karena memang mereka itu gaya hidupnya luar biasa, alkoholik lah, rata-rata alkoholik. Makanya pensiunan pemain sepak bola Brazil itu gede-gede banget.
0: Oke.
1: Okay. Jadi badannya luar biasa sekali. Ini jadi apa ya, gambaran sepak okay. bola di Brazil itu sendiri. Gitu. Brazil juga salah satu tim kuat yang bermain di pesta bola dunia di tahun ini.
0: Okay.
1: Cuma yang masalah adalah konsisten. Yang menjadi masalah adalah konsisten. Kemudian juga mereka rata-rata merasa bintang. Itu yang jadi masalah. Merasa bintang tuh luar biasa mempengaruhi buat tim. Kalau misalnya mereka bersatu. Yang penting kita mengikuti arahan pelatih.
0: Oke.
1: Okay. Nah yang jadi masalah adalah ketika star syndrome ini. Merasa bintang, ketika diganti dia marah-marah. Harusnya aku bermain sampai 90 menit. Enggak seperti okay. itu.
0: Itu kayak yang... Itu tuh negara itu tuh.
1: Iya, ya Prancis tuh iya, kayak iya. gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau kita ngomongin terkait dengan pesta bola dunia atau piala dunia kan, ini adalah ajang para pemain yang mungkin tadinya kurang dikenal atau debutan awal gitu ya. Itu kan menunjukkan semua kemampuan yang ada ya.
1: Iya.
0: Nah ini kan agak sedikit bersinggungan sama tadi kamu bilang bahwa kita harus bermain secara tim. Nanti gimana nih, kita pinginnya para pemain ya yang punya ego yang dia pingin menjadi superstar kan otomatis harus menonjol di negaranya gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi harus bermain secara tim juga.
1: Ya begitu, menonjol tapi harus secara tim. Karena ini bukan ajang individualisme, bukan. Okay. Kalau kita terlalu menyoroti 1-2 pemain, itu mungkin di Piala Dunia di sebelum tahun 2000 mas. Mereka bermain skill individual yang sangat bagus. Cuman makin kesini kan sepak bola modern gak seperti itu. Dulu, mungkin back sayap kanan dan kiri yang bermain hanya di situ aja.
0: Okay.
1: Dia nggak mungkin sampai maju ke depan membantu lini serang. Nggak seperti itu. Sekarang benar-benar transisi permainan dari semua pelatih ini udah luar biasa. Bahkan kadang-kadang gelandang bisa menjadi back. Nah kayak gitu, 3 back, 3-5-2 berubah jadi 5-3-2 macam. Karena pelatih di era modern ini, itu harus bisa yang namanya adaptasi.
0: Oke.
1: Okay. Adaptasi permainan tim lawan ketika mereka pada saat menyerang kita harus bisa bertahan seperti apa? Apakah kita tetap melakukan formasi menyerang terus atau mungkin kita bertahan dulu melakukan counter attack itu juga perlu banget adaptasi. Kalau kita punya pelatihnya kolot banget harus udah tetap kamu bertahan kayak gitu aja nggak usah gimana. Ya itu pasti nggak bakal bisa menang sih kalau menurut saya gitu.
0: Oke. Ya, ini kalau kita ngomongin lagi nih pemain pensiunan ya,
1: mau akan pensiunan.
0: Ya?
1: Itu.
0: Ini dua aja deh kita ngomongin dua aja dah.
1: Dua.
0: Yang selalu diomongin.
1: Ya, Messi
0: dan Ronaldo.
1: Sebenarnya ada banyak loh mas.
0: Gimana?
1: Lewandowski.
0: Iya.
1: Lewandowski Polandia juga tahun ini dia sudah tidak memperpanjang lagi di Barcelona. Kemudian di Polandia dia pasti terakhir. Kemudian ada kiper mas.
0: Oke.
1: Okay. Guillermo Ochoa.
0: Ochoa,
1: Meksiko.
0: Okay. Aduh,
1: itu kayak wah, dia tuh luar biasa. Gimana? Udah 5 kali Piala Dunia, berarti kan selama 20 tahun. Usianya udah hampir 40 tahun. Dia itu kalau menurut saya di beberapa Piala Dunia sebelumnya dia jadi kiper utama itu dia kayak Spiderman, Mas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Benar-benar luar biasa. Identikalnya dia tuh kayak keriting gitu loh. Lucu lah pokoknya gitu. Dia ada pemain-pemain yang pasti kita rindukan di Piala Dunia tahun depan ya mungkin hanya di Messi dan Ronaldo aja ya. Okay. Itu kalau mereka masih aktif bermain loh. Kita bisa melihat kok Ronaldo dia masih bugar banget. Yeah. Mungkin bisa aja di 46 tahun bisa.
0: Oke. Okay. Tapi kayaknya kalau kita lihat Ronaldo ya, untuk saat ini juga di Portugal, leadership-nya kan kuat banget ya.
1: Kuat.
0: Dan dia juga udah kayaknya ngerasa bahwa umurnya udah gak kuat lagi deh. Mm-hmm. Nah, untuk fisik oke okay ya, tapi untuk umur kan terkadang ada hal yang gak bisa dilawan nih.
1: Betul.
0: Ya, dan beberapa kali juga akhirnya Ronaldo memutuskan untuk, oke lah aku gak apa-apa diganti, tapi tetap menyemangati dari pinggir.
1: Iya, yeah, iya.
0: Gitu. Nah, kalau Messi, ini beda nih. Dia walaupun memang, ya katakanlah sudah berumur ya, tapi timnya itu menyokong permainan Argentina sebelumnya kan di tahun lalu kan juga kayak gitu kan. Messi disokong sama teman-teman yang lain gitu loh. Ini gimana nih kamu melihat Portugal dan juga Argentina nantinya?
1: Iya, kalau Portugal ini si Ronaldo sendiri dia tidak memiliki ego yang seperti itu ya. Dia tahu kondisinya seperti apa dan justru kalau dia bermain selama 90 menit itu akan mengganggu jalannya permainan. Dia juga sudah mengakui itu meskipun secara fisik dia masih kuat. Cuma nanti pada akhirnya tidak berkembang permainan. Banyak pemain-pemain muda yang sangat eksploratif, bermain menjelajah seluruh lapangan sepak bola, tapi ketika ada Ronaldo di situ bawaannya tuh pasti pengen ngumpan aja.
0: Iya.
1: Bawaannya karena si Ronaldo ini tipikal target man. Beda dengan Lionel Messi yang justru dia meskipun di usia 39 tahun dia masih bisa gocek. Ya kita gak tahu sih nanti kedepannya gimana dia. Dan betul banyak pemain-pemain Argentina itu mendewakan. Mendewakan. Kayak contohnya si gelandang bertahannya itu. Dia tuh sebagai apa ya kalau bisa dibilang. Macam kayak bodyguardnya. Bodyguardnya Messi. Kalau Messi sampai ada dijegal. Itu pasti dia langsung maju paling dulu. Itu. Dan bukan hanya dia doang. Banyak banget pemain-pemain lain pasti mendewakan Messi itu sendiri karena ya prediksi kan di tahun apa di Piala Dunia bola pesta bulannya tahun yang sebelumnya itu agak sulit nih Argentina tapi ternyata bisa dan pelatih Lionel Scaloni dia juga memanggil pemain-pemain yang bukan pemain bintang aja dia memang memanggil pemain yang sesuai dengan dibutuhkan formasinya dia itu bagusnya dari Lionel Scaloni. Nah, pelatih dan juga si Lionel Messi ini sendiri sama-sama Lionel itu punya chemistry yang sangat kuat karena mereka pernah bermain bersama di Argentina.
0: Nah kita ngomongin lagi nih ada satu bintang wonderkid ya boleh bilang bahkan pernah kita bahas juga di acara yang lain bahwa timnya klubnya itu sampai rela bayar denda untuk bisa memainkan pemain yang satu ini karena di negara tersebut ada aturan bahwa pemain dengan usia tertentu tidak boleh ada jam malamnya lah katakannya gitu ya. Nah ini ternyata pertandingannya harus malam nih. Akhirnya rela bayar, penting dia main gitu. Yaitu si
1: Lamine
0: Yamal. Nah ini kan masih belia banget ya.
1: Masih belia.
0: Apakah ini memang wonderkidnya cuma dia aja nih sekarang nih?
1: Oh, Lamine Yamal masih wonderkid. Di Barcelona bahkan kan terakhir Barcelona ini menang Copa del Rey. Kemudian juara Liga Spanyol itu sendiri ya. Masih bagus banget, masih dibilang wonderkid juga masih cocok lah, sangat cocok sekali. Usianya udah 19 kalau nggak salah, 18 sampai 19 dan permainannya masih banget bagus. Kita bakal lihat nanti di pesta bola dunia ini. Kalau dibilang hanya Lamine Yamal, saya enggak. Masih banyak banget, masih banyak. Ada salah satunya tadi Arda Güler. Arda Güler di Turki. Di Turki ada dua wonderkid, Arda Güler, Kenan Yıldız juga masuknya. Ini wonderkid juga. Ada lagi dari Prancis, Desirdo, kemudian ada Emery, itu juga dari Prancis, pemain-pemain muda dari PSG, itu juga masih bagus banget, Mas.
0: Oke. Nah, ini kan yang jelas akan banyak hal-hal menarik ya. Yang pertama ada geopolitik tuh. Belum apa-apa udah dipanas tuh di
1: politik,
0: situ ya. Itu juga tempat pertandingan yang digelar di tiga negara ya berbeda-beda. Ini pasti view-nya kan pasti akan berbeda-beda juga gitu ya. belum nanti ada dua goats kita, Ronaldo dan Messi yang akan pensiun, ya bisa pensiun. Jadi.
1: Nah, mereka pasti ini bakal semangat banget itu mengejar Piala Dunia. Salah satunya Ronaldo itu sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Mau ngebuktiin dia bisa mendapatkan Piala Dunia. Karena selama ini piala yang belum pernah didapetin hanya itu doang.
0: Oke.
1: Okay. Piala Eropa udah, tinggal Piala Dunia. Dan dia akan mengejar rekor gol, 1000 gol.
0: 1000 golnya ya. Dan pastinya untuk pemain-pemain debutan, pemain-pemain baru juga ya. Pemain-pemain yang masih belia yang kabarnya akan jadi wonderkid ini juga jadi pentas atau ajang dia untuk membuktikan diri agar bisa di apa namanya dilirik sama tim-tim besar Eropa ya untuk
1: agent-agentnya negara-negara juga. Yang baru pertama kali ikut Piala Dunia kayak Cape Verde, Suriname ikut juga.
0: Haiti.
1: Oh iya Haiti. Gak pernah terbayangkan ya ada negara kayak gitu. Pernah denger?
0: Ya, gitu. Ada lagi apa ya namanya? Satu negara yang aku benar-benar tahu gitu. Ada juga.
1: Ada. Sense
0: iya itu. Ya, kita nanti akan lihat lah bagaimana ya kabarnya bulan depan ya Juli.
1: Bulan Juli setelah Liga Champions.
0: Nah itu kan. Kita akan lihat bagaimana nih negara-negara akan bersaing di sana ya, dan buat pemirsa atau juga pendengar yang penasaran dengan obrolan-obrolan terkait dengan dunia bola ya, khususnya untuk Pesta Bola Dunia 2026 bisa terus ikuti kita ya di Ballcast, bisa dilihat juga di YouTube kita di RRI Purwokerto atau juga lewat aplikasi streaming di RRI Digital ya. Oke, kita pamit dulu nih, aku Dodi Widian dan juga Irfan pamit. Sampai jumpa di Ballcast selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Malam-malam.
1: Alright, nomor 2 barusan ya. Tadi sebelumnya sih di jam 9 ya, kita udah dengerin Ballcast ya, itu podcast khusus pesta bola dunia. Tadi sama Dodi Widian sama Irfan juga. Wih, seru banget ya. Nah, tapi sekarang aku juga lagi live di TikToknya Pro 2. So, buat kamu bisa langsung aja merapat di @RRIPro2PWT. Karena aku masih ngobrol seru ya. Kira-kira apa sih yang bikin kamu bangga dengan diri kamu? Tadi di WhatsApp juga udah banyak yang gabung. Jadi aku bakal sapa dulu yang udah merapat di 081-307-31-2222 ya, yang udah join. Yang pertama ada Nandita. Wih, Nandita banyak banget nih yang bikin bangga dari aku. Nandita nih aku bacain sekarang ya. Bisa IT. Wah, itu keren banget sih. Terus pernah main musik jadi anak band, gokil. Terus padus juga. Kamu multi talent banget ya. Pernah bikin band rohani juga. Semua anggotanya tuh balik ke jalan yang benar. Wih, gokil. Terus juga bisa apa nih? Bisa editing segala macam. Wih, kamu emang dunia IT banget ya. Semua kerjanya tuh sat-set. Wih, Nandita kamu keren sih. Kamu emang patut bangga. Aku pun yang bacain juga sangat bangga ya. Keren banget sih. Terus juga ada Piu Piu. Halo kakak Piu Piu. Ini aku pas baca cukup speechless ya. Karena sesuatu yang kamu sampaikan ini cukup keren menurut aku. Wih, gak cuma cukup sih. Emang keren ya. Keren pol ya. Jadi Piu Piu ini, aku memilih buat gak lempar meja ke teman kerja gara-gara dia ngeselin. Nah tuh, dia tetap memilih buat baik ya, gak ngelempar meja walaupun dia ngeselin. Omongan dia tuh nyakitin perasaan aku yang cuma aku balas dengan senyum karir aja. Sebuah kebanggaan karena aku bisa sesabar itu. Kak Piu Piu, kamu keren banget sih. Kamu tetap sabar, kamu memilih buat gak jahat sama orang yang mungkin nyakitin kamu. Dan itu value-nya lebih tinggi ya, dan kamu bangga dengan kesabaran kamu, aku juga turut bangga. Itu keren banget, bisa kita contoh juga ya. Ibaratnya kayak kalau kita buang-buang energi ya sama aja kita sama orang itu, ya gak sih, gak ada bedanya ya kan. Oke deh, aku mau sapa lagi. Halo, ada Ocha. Ini Ocha dari Kalikajar Wonosobo ya, tahun berdua. Wih, semangat malam, terima kasih. Ini kalau aku yang bikin diri aku bangga adalah ternyata aku keren, makanya gak jadi sedih. Nah ini aku setuju banget sama perempuan-perempuan, gak cuma perempuan ya, laki-laki juga, yang paham sama dirinya. Aku tahu aku keren, makanya aku gak jadi sedih. Jadi itu jadi nilai yang bagus banget, jadi high value dalam diri kamu yang patut kamu banggakan ya. Aku juga keren, makanya aku gak sedih. Kayak sedih wajar tapi gak berlarut-larut ya, tahun berdua gitu. Ih, seru banget ya. Nanti aku bakal sapa yang gabung di TikTok deh, yang gabung di live TikTok ya. Tapi sementara aku mau sapa-sapa dulu ada Mbak Luna. Thank you. Aku coba sapa di beberapa penonton teratas ya. Ada Cappuccino alias Nanai, sekarang dipegang maknya nih ya. Pokoknya Nanai sekeluarga, ada Mbak Luna tadi ya. Ada Bang Denny, Trio Pamungkas, ada Mbak Aul. Mbak Aul, aduh lama banget kita gak ketemu lagi ya. Ada Bastian, ada Bang Fatur Rahman, ada Mimi, ada Zumi, ada... Ih, siapa lagi, banyak banget nih. Nanti ya aku sapa-sapa lagi ya. Thank you yang udah merapat. Pokoknya kita masih bakal ngobrol seru, jadi buat kamu terus aja di sini. Kita ke satu lagu dulu. Kayaknya... Kalau tadi kan kita udah dengerin lagunya Aditya Sofian ya, kayaknya Nadifnya boleh deh, Bergema Sampai Selamanya. Spesial buat kamu, enjoy the song.

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.
3: Saatnya Lomba dan Lagu Ambiar di Pro 2.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto.

0: malam-malam.
1: Halo Om Radua, makin malam, makin ramai juga tadi ya. Kita udah komen-komen. Aku udah bacain komen-komen kamu di live TikTok, tapi yang pasti aku bakal sapa-sapa yang masih stay di sini. Thank you. Ada Mbak Aul. Mbak Aul masih setia banget nih. Terima kasih banyak ya. Nih Bang Deni juga masih, ada Kak Yuni, Mas Mulia juga. Thank you Mbak Siti Rohana. Selamat malam, ada Iski Hanif juga, ada Korizawa. Terima kasih udah merapat di sini dan juga Rama ya, ada tukang las juga masih di sini. Ada Mas Windu juga yang lagi di perjalanan ya. Semoga aman sampai tujuan. Ada Dipa Adi, terima kasih. Pokoknya ada Ian juga, ada Bram, Mbak Petri. Oh, rame. Pokoknya saya selalu buat teman-teman ya. Yang pasti meskipun ini lagi malam minggu, jangan lupa untuk istirahat tetap. Cukup ya tahun berdua ya. Sekali lagi thank you. Aku bakal ke lagu dulu. Kali ini ada Iqbal Ramadan dengan Hello You, spesial buat kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Radio FM Purwakarta.

Dan kayaknya di tahun 2026 ini juga banyak banget konser-konser ya Tuan Berdua. Wah, wah, wah. Banyak banget musisi yang akhirnya bisa konser tunggal ataupun jadi headliner sebuah festival di Indonesia ya. Ya pastinya tadi kan sempat aku update juga soal Westlife ya Tuan Berdua. Nah, kali ini ada yang bakal konser juga, ada The Script yang kabarnya bakal konser di Jakarta ya tahun 2022. Wih, ini juga gokil nih ya. Nah, kali ini band rock asal Irlandia ini akan tour ya, untuk tour dunia, judulnya tuh Man in the Arena Tour dari tahun ini sampai tahun depan, tahun 2022, dan Jakarta jadi salah satu kota di Asia yang masuk dalam daftar tour mereka. Jadwal konser di Jakarta tuh nanti tanggal 3 April 2027. Meskipun begitu, untuk venue-nya belum diumumin ya, masih to be announced ya, ditunggu aja. Tapi ini jadi angin segar ya, apalagi kita tahu lagu-lagu The Script tuh enak-enak banget ya. Nanti aku bakal putarin nanti ya. Nah, yang pasti untuk penjualan tiketnya tuh nanti tanggal 29 Mei ya tahun 2022. Nah, khusus untuk konser Jakarta itu belum diumumin ternyata. Jadi yang di Dublin ya, Eropa, di Dublin, Irlandia, itu kan nanti di Oktober itu udah dijual per Mei ini untuk tiketnya. Tapi kalau nanti yang di Jakarta, sabar ya, bakal diumumin selanjutnya. Nah, ini bukan pertama kali The Script itu tampil di Indonesia, karena sebelumnya juga pernah tampil ya di waktu yang sama di Jakarta, bahkan di Surabaya juga pernah ya tahun 2022. Kita tunggu aja kabar baiknya. Bakal di-share kok, sabar dulu aja ya. Kita ke lagu dulu, kali ini ada Hi-Fi dulu. Nanti deskripsinya coba aku masukin ke playlist ya. Tapi Hi-Fi dulu, spesial buat kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: malam.
1: Kita emang harus bangga dengan diri kita ya tahun berdua. Apapun yang udah kita lewati, masa-masa sulit ya kan. Buktinya kamu tetap bertahan sampai hari ini, itu juga bukti kalau kamu emang sekuat itu. Mungkin kadang kita suka ngerasa kayak aku gak bisa deh, kayak aku gak mampu deh, kayak aku gak bisa gitu kan. Tapi in the end kamu bisa melewati itu. Meskipun sambil tertatih, sambil yalah gitu kan. Tapi ternyata kamu sekuat itu, sekeren itu. Dan kamu harus bangga dengan diri kamu ya tahun berdua. Ini tuh bukan lagi ajang buat jumawa atau sombong sebenarnya. Karena bangga dengan diri sendiri adalah modal awal untuk kita bisa melangkah ke depannya gak sih? Itu kayak bentuk modal kita percaya sama diri kita, sama kemampuan kita. Meskipun kita menyadari juga kalau diri kita tuh punya banyak kekurangan gitu, itu okay, wajar banget, kita kan manusia ya. Manusia ada yang sempurna juga, pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kalau kita terlalu fokus sama kekurangan kita, yang ada kita malah gak melangkah, gak mencoba hal baru, gak berkembang gitu ya. Jadi apapun yang ada dalam diri kamu, tetap disyukuri, dibanggakan sebagai modal awal kamu untuk terus melangkah maju ke depan ya tahun berdua.

Tempro 2, kamu pernah gak sih ngerasa kalau hidup kamu kok gini-gini aja? Padahal orang lain kok kayaknya dia lebih sukses ya. Padahal kamu di titik sekarang pun sudah jadi salah satu bukti kalau kamu sukses melewati masa-masa yang sulit ya. Jadi jangan sekali lagi untuk membandingin diri kamu dengan orang lain. Kamu cuma boleh bandingin diri kamu dengan diri kamu versi lama. Dan kamu akan lihat ya betapa luar biasanya diri kamu. Ya gak sih? Jadi tetap semangat ya tahun berdua.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa. Produa FM, Purwakarta.

0: malam-malam.
1: Thank you banget buat teman berdua yang udah meramaikan malam minggu bareng sama Elsa di sini di Jaga Malam. Yang pasti sayang banget ya waktu aku udah abis malam ini ya. Thank you banget ya udah merapat yang lagi di perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Semoga kau bisa menikmati malam minggu dan besok minggu dengan santai ataupun dengan aktivitas yang seru sebelum ketemu lagi hari Senin ya teman berdua. Tenang, besok pagi ada kakak Siska, siangnya ada aku bakal temenin kamu. Yang mau request boleh gabung merapat besok ya. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan selalu. Sekarang aku Elsa pamit undur diri. See ya and bye-bye. Selamat malam teman berdua.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.
3: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
4: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: "Ah, muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut."
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: "Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima."

Tahun Pro 2 berakhir sudah, tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026. Dan saat lagi mancar kami frekuensi FM 99 MHz, segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat dengan 10 perkara. Sabda beliau, "Janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun kamu akan dibunuh atau dibakar. Janganlah mendurhakai kedua orang tua, walaupun mereka menyuruhmu untuk berpisah dengan seluruh keluarga dan hartamu. Janganlah meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, karena barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka dia akan terlepas dari pertanggungjawaban Allah. Janganlah minum arak, karena ia adalah pangkal segala kekejian. Jauhilah maksiat, karena sesungguhnya kemaksiatan itu menyebabkan kemarahan Allah. Janganlah lari dari medan perang, walaupun seluruh temanmu telah meninggal dunia. Tetaplah berada di tempat tinggalmu, walaupun penyakit yang mematikan menimpa seluruh manusia. Berikan nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Jangan tinggalkan tongkatmu dalam mendidik mereka, dan jadikanlah mereka orang

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan
begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pengembara tengah berjalan di gurun pasir. Tiba-tiba, badai menerpa dan memporak-porandakan bawaan mereka, termasuk tutup botol air yang dibawanya menjadi terbuka dan isinya tercecer. Di saat mereka duduk termenung, orang pertama menulis di atas pasir, kata, "Aku sedih." Orang kedua tidak mengacuhkannya dan tetap berkemas. Setelah rapi, ia mengajak orang pertama untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah keputusasaan perjalanan, tiba-tiba mereka melihat oase. Mereka mendatanginya dan kemudian mereka minum sepuasnya. Bahkan mereka bisa mengambil airnya. Sebelum pergi meninggalkan oase itu, orang pertama kembali menulis di atas batu, kata, "Aku bahagia." Orang kedua pun tidak tahan untuk menanyakan kepadanya kenapa ia berbuat demikian. Orang pertama menjawab, "Saat aku sedih, sengaja aku menggoreskan kata sedih di atas pasir dan aku membiarkan angin keikhlasan membawanya pergi bersama dengan pasir kesedihanku. Namun, saat aku bahagia, aku pun tidak mau menghilangkan kebahagiaanku begitu saja, sehingga aku menggoreskannya di atas batu kesyukuran. Semoga supaya tak satu pun yang mampu menghapus kebahagiaan itu di dalam ingatanku. Dengan aku senantiasa mengingat kebahagiaanku, maka akan selalu muncul kesyukuranku." Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: 0813-3122-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Menjelang Hari Raya Idul Adha, ratusan juru sembelih halal atau Juleha di Kabupaten Banjarnegara mengikuti Apel Akbar dan Juleha Fest 2026. Kegiatan ini digelar untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam, humanis, serta menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Hormatan pasukan.
2: Ratusan peserta yang tergabung dalam DPD Juleha Banjarnegara mengikuti kegiatan Akpel Akbar dan Juleha Fest 2026 di halaman Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara. Selain Apel Akbar, kegiatan juga diisi dengan edukasi dan praktek penyembelihan hewan kurban sesuai dengan standar kesehatan pangan dan syariat Islam. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Firman Sapta Adi mengatakan, berdasarkan data tahun 2025, jumlah hewan kurban yang disembelih di Banjarnegara mencapai hampir 5.000 ekor sapi, serta lebih dari 7.000 ekor kambing dan domba. Tingginya jumlah penyembelihan hewan kurban tersebut membuat keberadaan juru sembelih yang kompeten dan bersertifikasi menjadi sangat penting. Pemerintah daerah juga mendukung pembentukan kader juru sembelih halal hingga tingkat desa dan takmir masjid. Langkah ini dilakukan agar setiap wilayah memiliki petugas penyembelihan yang terlatih dan mandiri saat pelaksanaan kurban Idul Adha.
3: Siapan para juru sembelih halal ini, bahkan yang belum bersertifikasi, kita fasilitasi supaya bisa meniru yang sudah bersertifikasi juru sembelih halal dalam rangka Idul Raya kurban, karena kita per tahun kan sapinya hampir 5.000-an ekor, domba kambingnya hampir 7.000-an ekor, sehingga perlu para penyembelih supaya daging yang kita hasilkan, kalau halal yakinlah semua masyarakat Indonesia Muslim nyembelih pasti halal, bismillah. Tapi toyib, nah ini baiknya yang daging supaya baik, supaya darahnya cepat habis, supaya dagingnya tidak cepat busuk, supaya tidak bau kalau dalam kambing daging, supaya lebih tahan lama, supaya itu kita dijulihkan.
2: Sementara itu, Ketua DPD Juleha Banjarnegara Saiful Rahman menjelaskan, para juru sembelih dibekali dengan standar ASU, yakni aman, sehat, utuh, dan halal. Selain itu, proses penyembelihan juga menerapkan prinsip asah, asih, dan ASU, mulai

0: Jadi daging itu masih utuh satu badan.
1: Dalam Juleha Fest 2026, peserta dan masyarakat turut mengikuti demonstrasi penyembelihan kambing, teknik pemisahan tulang, pemeriksaan kesehatan daging, hingga layanan asah pisau gratis yang menarik antusiasme pengunjung. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan profesionalisme juru sembelih halal di Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Sepadah. Selamat pagi, teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ih, udah hari Minggu aja ya. Gimana nih kabarnya hari ini ya? Sekarang udah tanggal 24 Mei 2026 ya teman Pro 2. Mudah-mudahan semuanya lagi sehat, lagi bahagia, lagi menikmati hari Minggunya barengan sama orang terkasih gitu ya. Wih, kayaknya seneng banget pagi-pagi buat yang bisa olahraga, bisa jalan-jalan, bisa melakukan aktivitasnya ya di rumah gitu kan, ataupun juga dimanapun kamu berada gitu ya. Pastinya ada aku Siska yang bakal temani kamu hari ini ya di Sepada sampai jam 10. Aku bakal hadirkan banyak informasi, ada juga lagu-lagu yang mudah bikin kamu tuh jadi lebih happy aja pagi ini. Oke, teman Pro 2. Nanti aku juga bakal share tema buat kamu. Nanti aku pengen kamu buat join ya di WhatsApp ataupun juga di Instagramnya Pro 2. Tapi setelah yang satu ini dulu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua, informasi yang pertama datang dari konser 25 tahun Westlife ya. Jadi promotor menyatakan tiket konser untuk 25 tahun Westlife yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Jakarta pada 23 Januari 2027 telah habis terjual seluruhnya alias sold out. Hal itu dinyatakan oleh promotor Sound Rhythm pada hari Sabtu 23 Mei pukul 21:15 waktu Indonesia Barat atau sekitar 11 jam setelah penjualan umum atau general on sale dibuka pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, kesuksesan penjualan publik ini menyusul penjualan pre-sale yang sebelumnya digelar pada 21 Mei 2026 dan juga ludes terjual. Dan atas kesuksesan itu pihak promotor berterima kasih kepada seluruh penggemar Westlife. Dan konser Westlife di SU GBK Jakarta ini menjadi satu-satunya konser di stadion besar yang digelar di dalam rangkaian tur ulang tahun boyband kecintaan generasi milenial ini ya. Dan menurut perwakilan dari Sound Rhythm selaku promotor Wisnu ya, Westlife itu sempat menyatakan keinginannya untuk mengadakan konser di SU GBK saat konser di Stadion Madya GBK pada Februari 2023 lalu.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: pagi Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman berdua, aku pengen nanyain ke kamu deh. Kamu tuh tipikal orang yang kalau misalkan ngelakuin aktivitas apapun suka dengerin musik gak sih? Atau dengerin radio kayak gitu ya. Sambil beres-beres, sambil olahraga, sambil belajar. Atau sambil ya di perjalanan gitu ke satu tempat ya teman berdua. Kasih tahu alasannya kenapa, boleh di-share komentarnya ke 081327312222 atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT. Ditunggu sampai nanti jam 9 pagi aja.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: hari ini.
1: Oke teman berdua, sekarang saatnya kita bakal lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini menurut bmkg.co.id ya. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan, suhunya berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian untuk kota Cilacap, hari ini juga diprediksi hujan dengan intensitas ringan, suhunya rata-rata antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, sama dengan kota sebelumnya, Purbalingga hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, suhunya rata-rata antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan, suhunya berkisar antara 22 hingga 26 derajat Celcius. Melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, Kebumen hari ini juga diprediksi hujan dengan intensitas ringan, sementara suhunya diperkirakan antara 24 hingga 28 derajat Celcius.
0: Sekian info cuaca hari ini.